0: Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2 Wali Kota Bogor, Dedi Arahi menerima piagam penghargaan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri atas dedikasinya di bidang lingkungan melalui perannya dalam mempelopori gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, Indah atau disingkat ASRI di Kota Bogor. Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri tersebut diserahkan oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal, saat kegiatan bersih-bersih di Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, pada rangkaian kegiatan Satpol PP sebagai pelopor gerakan Indonesia ASRI pada Jumat kemarin. Safrizal mengatakan gerakan Indonesia ASRI merupakan gerakan untuk kebaikan bersama, karena itu seluruh pemerintah daerah diminta terus memperkuat kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan begitu, gerakan ASRI merupakan, maksud kami, diharapkan mampu meningkatkan rasa aman, kualitas hidup masyarakat pun meningkat, mewujudkan lingkungan yang bersih dan juga sehat, serta menciptakan tempat tinggal yang indah.

Beralih ke informasi lainnya, teman Pro 2, Timnas Futsal Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di level internasional. Berdasarkan pembaruan peringkat futsal dunia terbaru yang dirilis FIFA pada Jumat kemarin, Indonesia resmi naik ke peringkat 14 dunia dengan raihan 1.269,82 poin. Posisi ini menjadi pencapaian tertinggi sepanjang sejarah futsal Indonesia di ranking resmi FIFA. Sebelumnya, Indonesia berada di posisi ke-24 dunia dengan koleksi 1.190,97 poin pada rilis peringkat FIFA sebelumnya. Timnas Futsal Indonesia berhasil melonjak 10 peringkat hanya dalam beberapa bulan berkat performa impresif di berbagai ajang internasional sepanjang 2026 ini. Lonjakan peringkat tersebut tidak terlepas dari kehadiran dan juga keberhasilan skuad Garuda menembus final Piala Asia Futsal 2026. Dalam turnamen itu, Indonesia tampil mengejutkan dengan menyingkirkan sejumlah tim kuat Asia seperti Vietnam dan juga Jepang. Bahkan pada partai final, Indonesia mampu memberikan perlawanan sengit kepada Iran sebelum kalah melalui adu penalti. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Masih di Spada on Tuesday bersama saya Deli Tambunan, teman berdua. Waktu kita masih panjang ya, karena saya bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Karena masih banyak lagu-lagu enak yang bisa kamu dengarkan dan juga informasi-informasi yang bakal saya share ke ruang dengar kamu, teman berdua. Saya mau menyapa dulu kakak saya nih, ada Wawa Dini yang lagi dengerin adiknya siaran katanya. Terima kasih Wah sudah mendengarkan saya bersiaran. Udah sarapan belum Wah? Sarapan dulu dong. Begitupun dengan kamu teman berdua ya. Jangan lupa sarapan untuk yang biasa sarapan supaya aktivitas kamu jadi lebih menyenangkan ya. Yuk saya temenin dengan lagu-lagu enak lainnya sarapannya teman berdua. Sebentar lagi di jam 7 ini saya mau puterin lagunya Tulus dengan 17 teman berdua.

Selain 17 dari Tulus, saya juga siapin nih dari girl group kesayangan kita semua. Saya punya Nona dengan Rollerblade, teman Pro 2.

Jadi untuk kamu yang suka dengan Nona dengan Rollerblade, bakal saya puterin lagunya kira-kira 3 menit lagi setelah saya kasih dulu nih Bruno Mars dengan I Just Might. So enjoy, stay tune di sini terus, temenin saya sampai selesai, sampai jam 10 nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Nomor 2 untuk kamu yang suka dengan bola nih. Saya kasih tahu ya, kalau misalnya final UEFA Champions League dipastikan akan mempertemukan Paris Saint-Germain menghadapi Arsenal, di mana pertandingan puncak musim ini itu dijadwalkan berlangsung pada 30 Mei 2026 mendatang, teman Pro 2 ya. Setelah sekian banyak perjuangan dari tim-tim terbaik di Eropa, akhirnya mempertemukan antara Arsenal dan Paris Saint-Germain di final. Wow. Ini di luar prediksi banyak orang sih, teman Pro 2 ya. Di mana pertandingan puncak kompetisi antar klub paling bergengsi di Eropa ini akan berlangsung di Puskas Arena Budapest, Hungaria. Jadi stadion modern berkapasitas lebih dari 60 ribu penonton ini akhirnya dipercaya nih menjadi tuan rumah final Liga Champions Eropa untuk pertama kalinya gitu. Dan UEFA melalui laman resminya menyebut final musim ini diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim tampil konsisten sepanjang kompetisi ya. PSG datang dengan ambisi menambah prestasi di level Eropa, sementara Arsenal berusaha mengakhiri penantian panjang untuk kembali meraih gelar Liga Champions tahun Pro 2. Karena memang perjalanan si Arsenal ini menjadi sorotan publik ya. Arsenal itu akhirnya kembali tampil di partai final setelah absen cukup lama nih dari perebutan trofi Liga Champions. Di sisi lain, Paris Saint-Germain menunjukkan kekuatannya sebagai salah satu klub elit Eropa, di mana kedalaman skuad serta performa stabil sepanjang musim ini membuat wakil Perancis tersebut menjadi salah satu tim yang paling diunggulkan. Nah, kalau kamu sendiri nih, megang siapa teman Pro 2?

Kamu berdua heboh tentang si hantavirus ya. Untuk kamu yang belum tahu nih, saya punya informasi kalau misalnya hantavirus ini merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan melalui tikus dan juga hewan pengerat lainnya. Di mana virus ini ya diketahui bisa menyebabkan gangguan pernafasan sampai kerusakan ginjal serius. Jadi gejala awalnya itu ya berupa demam, nyeri otot, mual, sampai rasa lelah yang berlebihan. Nah, pada kondisi tertentu nih, infeksi bisa berkembang menjadi gangguan pernafasan maupun sindrom gagal ginjal berbahaya atau MPRO2 ya. Tapi perlu kamu ketahui, sebetulnya penelitian terkait dengan si hantavirus ini sudah dimulai sejak era 1950-an. Udah lama banget ya, sekarang muncul lagi nih MPRO2 ya. Maka dari itu kita wajib untuk menjaga kebersihan rumah kita MPRO2 ya. Jangan sampai nih si hewan-hewan pengerat yang membawa virus itu ya punya akses untuk masuk ke ranah-ranah pribadi kita, ke kamar, ke dapur gitu ya. Kita mesti benar-benar membersihkan dan menaruh sesuatu yang dia gak suka MPRO2 gitu ya, untuk menghindari si hantavirus ini. Tapi kita berdoa aja mudah-mudahan kita dijauhin dari penyakit si hantavirus ini MPRO2 ya. Oke lah kalau begitu, sebelum saya lanjutin dengan muterin lagu-lagu enak lainnya, saya mau menyapa ibu saya tercinta nih yang lagi dengerin saya siaran, lagi dengerin anaknya katanya. Mama juga lagi dengerin nih bersama Teteh Dina dan Kang Uke. Waduh, baru beres sarapan katanya ya. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya Maya. Begitupun dengan Teteh Dina dan Kang Uke. Kang Uke yang sedang menjalani pemulihan. Semangat terus, mudah-mudahan cepat pulih dan bisa kembali beraktivitas. Amin ya Robbal Alamin.

Tema nomor 2, sebuah brand elektronik besar ya yang terkenal dengan smartphone canggih berbasis Android-nya ini sedang digugat oleh Dua Lipa nih. Jadi sang diva menggugat si brand ini dengan nilai gugatan mencapai $15 juta atau sekitar 261 miliar rupiah. Kenapa sih gara-garanya? Jadi nih, gugatan ini diduga terkait penggunaan foto dan identitas dirinya tanpa izin resmi. Jadi dalam dokumen gugatan disebutkan kalau si brand ini tuh menggunakan gambar Dua Lipa pada kemasan televisi yang dipasarkan selama tahun 2025 sampai 2026. Setahun, buset, gak pakai izin. Pakai foto orang terkenal lagi ya. Nah, penggunaan ini tuh dinilai melanggar hak cipta, merek dagang, dan hak publisitas milik sang penyanyi. Begitu. Jadi pada saat si Dua Lipa tahu nih, dia langsung tuh meminta si brand ini menghentikan penggunaan fotonya. Tapi pihak perusahaan disebut tetap memasarkan produk tersebut di berbagai wilayah di Amerika Serikat. Akhirnya digugatlah Teman Pro 2 ya. Gugatan juga menyertakan unggahan penggemar di media sosial yang memperlihatkan kemasan televisi Samsung bergambar Dua Lipa. Dan salah satu unggahan bahkan mengaku nih membeli TV itu karena tertarik melihat foto idolanya di kotak produk. Segitu berpengaruhnya kan berarti ya, yang namanya selebriti mah Teman Pro 2 ya. Tapi kok bisa tanpa izin ya? Aneh banget. Itu kan hal yang basic kayaknya.

Happy ya udah diputarin lagu ini ya Maya. Amin. Dan lagu ini nganterin kita ke jam 8 teman Pro 2. Waktu kita masih panjang sampai jam 10 nanti. Ngomong-ngomong lagi pada ngapain nih? Ada yang sudah mulai sibuk-sibuk kah? Atau mungkin ada yang sedang dalam perjalanan? Hati-hati yang di jalan ya. Yang sedang siap-siap juga disiapin segala sesuatunya, jangan sampai ada yang tertinggal. Oke? Masih banyak lagu-lagu enak yang mau saya puterin dan juga beberapa informasi yang mau saya share teman Pro 2. Sebentar lagi nih saya mau kasih lagunya Sabrina Leonor dengan Haha untuk kamu.

Sebelum lagu satu hari ini saya puterin teman pro 2, saya mau kasih dulu nih lagu dari Maroon 5 yang ngajakin Megan Thee Stallion dengan Beautiful Mistake. So enjoy, jangan kemana-mana pokoknya ya, temenin saya terus.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman produk, untuk kamu yang suka dengan girl group Baby Monster ya, ini ada kabar bagus nih. Jadi Baby Monster dipastikan akan kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser dalam rangkaian tur dunia CUM, di mana Jakarta menjadi salah satu kota yang masuk dalam daftar tur Asia dan Oceania tersebut. Gitu. Jadi berdasarkan poster resmi yang dirilis, konser Baby Monster di Jakarta akan digelar pada 17 Oktober 2026 di Istora Senayan. Dan pengumuman ini langsung disambut antusias para penggemar di Indonesia, Tom Pro 2 ya. Nah, tur dunia CUM ini akan dibuka di Seoul, Korea Selatan pada 26 hingga 28 Juni 2026. Nah, setelah itu grup asuhan YG Entertainment ini akan melanjutkan konser ke sejumlah kota di Jepang ya. Selain Jakarta, Baby Monster juga dijadwalkan tampil di Manila, Macau, Bangkok, Kuala Lumpur, Taipei, Singapura. Terus rangkaian tur juga akan ke Auckland, Melbourne, Sydney hingga ke Hong Kong, Taman Pro 2. Wah. Jadi bagaimana nih, sudah siapkah untuk kamu para penggemar Baby Monster untuk lihat penggemar yang secara langsung menyanyikan lagu barunya? Wah, siap-siap war tiket dong berarti nih. Ya sudahlah. Yuk kita dengerin, ini dia CUM from Baby Monster.

Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tema nomor 2, teknologi yang semakin canggih sayangnya bikin penyebaran berita hoax menjadi semakin marak dan cukup memprihatinkan. Kalau misalnya dibiarin ya, berita hoax ini tuh beresiko merusak hubungan sosial di tengah masyarakat luas. Jadi kebanyakan yang namanya berita hoax itu tuh dibuat lebih dramatis. Tujuannya itu caper pasti kan. Padahal informasinya berbeda dari kebenaran yang sebenarnya gitu. Anehnya nih, tapi anehnya banyak orang justru lebih memilih percaya pada hoax walaupun fakta yang valid sudah mulai terungkap jelas. Nah, ternyata ada beberapa alasan psikologisnya nih di balik fenomena ini yang perlu kita pahami secara bijak. Gitu, karena katanya ada banyak orang-orang kenapa percaya dengan berita hoax, karena dia tuh lebih nyaman dengan berita yang sesuai dengan ekspektasi dia. Terus dia juga kadang terlalu yakin dengan opini pribadi. Belum lagi kapasitas informasi yang masih terbatas ya. Jadi waspada nih kalau misalnya melihat judul berita yang sangat provokatif, karena biasanya itu cuma trik untuk mencari sensasi. Periksa kembali sumber informasinya. Jangan pernah menyebarkan berita yang kebenarannya masih sangat diragukan secara jelas. Oke, teman pro 2. Oke dong.

nomor 2 untuk kamu yang pengen menurunkan berat badan, gak usah capek-capek ke gym ya. Kadang kan godaannya kalau lagi males, ya males berangkat juga tuh ke gym. Cobain deh jalan kaki 30 menit nomor 2 ya. Karena memang menurut informasi yang saya dapetin nih, banyak orang masih menganggap sepele aktivitas jalan kaki. Tapi pada kenyataannya nih, jalan kaki walau cuma 30 menit itu udah kasih manfaat banyak, salah satunya menurunkan berat badan. Karena saat kita berjalan kaki 30 menit setiap hari, ini bisa membakar 150 kalori, bahkan lebih jika langkahmu dilakukan secara lebih cepat gitu ya. Jadi jalan santai aja udah 150 kalori tuh kalau kita jalan santai selama 30 menit. Kalau misalnya jalan lebih cepat lagi, bisa lebih dari 150 kalori teman pro 2. Nah, kebiasaan simpel ini tuh efektif banget sebenarnya untuk kontrol berat badan kamu ya, sekaligus menjaga tubuh kamu supaya bugar. Nah, menariknya olahraga ringan ini sangat aman untuk kamu siapapun ya, mau perempuan, mau laki-laki. Terus juga untuk ibu-ibu yang baru saja selesai melahirkan, misalnya pengen mengecilkan perut lagi setelah melahirkan. Nah, langkah kaki yang konsisten ini akan membantu kamu meraih bentuk tubuh ideal lagi dengan cara yang jauh lebih menyenangkan. Tuh, sebegitu hebatnya si jalan kaki teman pro 2 ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Didia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Udah mau jam 9 nih teman Pro 2 ya. Masih ada waktu sekitar 60 menit lagi saya nemenin kamu. Dan di sesi terakhir kita buka topik pembahasan nih tentang moderasi beragama teman Pro 2. Dimana nanti juga kamu boleh bergabung ya tentang topik ini. Dan saya juga nanti bakal kasih pertanyaan ke kamu supaya kamu bisa jawab. Tapi sebelumnya yuk saya mau puterin lagu enak-enak lainnya teman Pro 2. Di jam 9 ini saya mau puterin lagunya Lady Gaga and Bruno Mars dengan Die With a Smile teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, yuk kita mulai nih buka topik tentang moderasi beragama ya. Zaman sekarang ya, media sosial itu bikin kita punya ruang untuk berpendapat. Tapi sayangnya, kadang ruang itu berubah jadi tempat menghakimi. Jadi sedikit berbeda pendapat langsung diserang, sedikit beda pandangan langsung di-cancel. Bahkan kadang seseorang itu dinilai hanya dari satu potongan video, satu unggahan, entah itu bentuknya threads atau tweet ya, atau satu komentar dan lain sebagainya. Fenomena ini juga mulai masuk ke isu agama ya. Ada yang ngerasa paling benar, ada yang cepat nuduh, ada juga yang akhirnya takut ngomong karena khawatir disalahpahami. Padahal ya hidup itu gak harus selalu hitam dan putih, dan manusia juga gak sederhana satu postingan. Nah, di tengah budaya digital seperti sekarang, gimana sih caranya anak muda tetap punya prinsip tanpa gampang menghakimi? Dan apakah moderasi beragama bisa jadi solusi supaya ruang sosial kita lebih sehat? Yuk kita bahas satu persatu ya teman Pro 2 ya. Di era digital informasi datang cepat banget nih, tapi sayangnya kecepatan ini sering gak dibarengin dengan pemahaman yang utuh ya. Banyak orang langsung bereaksi sebelum mencari konteks lengkap dari sebuah masalah. Nah, anak muda menjadi generasi yang paling dekat nih dengan budaya ini. Jadi ketika melihat sesuatu yang dianggap salah, responsnya sering langsung berupa hujatan, boikot sosial, atau mempermalukan seseorang di internet. Nah, moderasi beragama hadir untuk mengingatkan kalau misalnya setiap manusia itu tetap harus diperlakukan dengan adab dan juga empati, bahkan pada saat melakukan kesalahan teman Pro 2. Gimana menurut kamu? Setuju nggak? Terus ya, zaman sekarang itu perbedaan pendapat gampang dianggap ancaman. Dulu ya, perbedaan pendapat bisa jadi bahan diskusi. Nah sekarang seringkali berubah menjadi pertengkaran digital. Anak muda ngerasa harus milih kubu dan membela habis-habisan apa yang dia yakinin. Nah dalam konteks agama, situasi ini jadi makin sensitif nih. Padahal moderasi beragama ngajarin kita kalau misalnya kita itu harus bisa tetap teguh pada keyakinan kita tanpa harus merendahkan keyakinan orang lain teman Pro 2.

Daya menghakimi di internet tidak hanya mempengaruhi korban ya, tapi juga lingkungan sosial secara keseluruhan. Banyak anak muda nih yang jadi takut untuk ngomong, takut salah, bahkan takut menjadi diri sendiri karena khawatir diserang publik. Nah, moderasi beragama ngajarin keseimbangan antara kritik dan juga kemanusiaan. Negur boleh, nggak setuju juga boleh, tapi tetap harus menjaga etika dan tidak menghilangkan rasa hormat terhadap sesama. Terus ya, saat ini tuh praktik moderasi beragama tidak hanya terjadi di rumah ibadah atau lingkungan sosial langsung, tapi juga di internet. Cara-cara sederhana seperti tidak langsung menyebarkan konten provokatif, ngecek fakta sebelum berkomentar, menghindari ujaran kebencian, menghargai perbedaan pandangan, ini menjadi bentuk nyata moderasi dalam kehidupan sehari-hari anak muda teman Pro 2. Gitu. Nah, kalau misalnya menurut kamu nih, budaya cancel culture di media sosial sekarang udah kelewatan atau justru perlu untuk mengingatkan orang? Cancel culture tuh apa ya? Ya itulah, dikritik, menghakimi lah, menghakimi di internet ya kan. Terus juga memprovokasi orang lain supaya enggak memberikan orang itu ruang misalnya ya. Itu yang namanya cancel culture. Nah, cancel culture sekarang di media sosial itu udah kelewatan atau menurut kamu justru perlu nih untuk mengingatkan orang? Yuk, bisa langsung di-share di 0811 111 5222.

Kita boleh bacain WhatsApp dari Kamyu, teman pro 2, terkait dengan topik hari ini, moderasi beragama, tentang cancel culture ya. Jadi saya tadi tanyakan ke kamu, menurut kamu budaya cancel culture di media sosial sekarang udah kelewatan atau justru perlu untuk ngingetin orang? Ada Alvin di Bogor Tengah nih, Alvin bilang kadang perlu sih buat kasih efek jera, tapi netizen sekarang suka kebablasan. Tuh kan. Terus ada juga Nabila di Cibinong. Kalau menurut Nabila, katanya menurut aku tuh banyak yang terlalu cepat ngejudge tanpa tahu cerita lengkapnya. Setuju, banyak banget ya. Bukan cuma banyak doang, banyak banget yang kayak gitu ya. Terus ada juga Yoga di Dramaga. Yoga bilang media sosial bikin orang gampang emosi karena semua serba cepat. Jadi gampang emosi ya? Enggak juga. Tergantung orangnya deh kayaknya, Yoga. Terus yang terakhir ada Sinta di Bojonggede. Kalau Sinta bilang kritik boleh Del, tapi jangan sampai mempermalukan orang juga. Nah ini dia. Maka dari itu kita perlu untuk bijaksana ya. Karena di era digital semua orang tuh bisa ngomong, tapi gak semua orang bisa ngomong secara bijak. Moderasi beragama ngajarin kita nih, kalau misalnya punya pendapat itu penting, tapi menjaga cara menyampaikannya juga sama pentingnya. Karena dunia hari ini tuh gak kekurangan suara keras, yang kurang adalah ruang untuk saling memahami. Ish, gile, mantep gak tuh? Ya sudahlah. Saya mau puterin lagu baru dari Rizwan Fadilah, Aren Boys, dan juga Mahalini dengan Seketika nih, teman pro 2. Ini lagunya enak, kalau gak percaya dengerin aja sendiri.

udah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, teman bro 2, sampai di sini dulu kebersamaan kita ya. Makasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan apa yang udah saya share bisa memberikan dampak positif nih. Kita ketemu lagi besok malam, teman bro 2, dan saya tutup dengan lagu dari DJ Regard with Ride It. Deli Tamunan pamit. Bye bye.

0: Waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. What's up teman Produe, apa kabar? Gimana kabarnya di Selasa siang ini ya? Masih awal minggu teman Produe, weekend masih jauh. Jadi harus tetap semangat menjalani hari-hari walau kadang memang menyebalkan. Supaya gak sebel-sebel banget, gue bakal muterin lo lagu-lagu favorit lo teman Produe. Dimana di santai siang seperti biasa lo bisa request lagu-lagu kesayangan lo di 0811-111-5222 atau lewat Twitter Live chat yang ada di RRI Digital. Oke, sebagai lagu pembuka perjumpaan kita, gue pengen muterin satu lagunya Cold Duck dengan Beautiful Day. Hopefully hari ini beneran jadi beautiful day buat kita semua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Prodi FM, teman terbaik kamu. Teman Prodi, lo pernah gak sih ngerasa kayak lo tuh jadi gampang lupa gitu? Atau kalau lagi diajak ngobrol tuh suka gak nyambung gitu, teman Prodi? Nah, teman Prodi, ternyata nih ada menurut psikolog, seorang psikolog gitu, tubuh ternyata bisa memberi sinyal saat butuh jeda atau liburan, teman Prodi. Jadi hal tadi itu bisa jadi tanda kalau tubuh kita berteriak minta, ayo ajak aku berlibur. Gitu teman Prodi, jadi gak selalu soal ada yang salah dengan tubuh kita physically ya teman Prodi. Kadang mentally juga bisa bikin kita mengalami hal-hal itu, kayak gampang lupa, rada gak nyambung kalau diajak ngomong gitu. Itu cara tubuh kita berkomunikasi ketika pikiran mulai lelah oleh rutinitas harian yang tiada henti. Anyway teman Prodi, jadi kalau lo udah mulai merasa kayak gitu, ada baiknya teman Prodi rehat sejenak. Itulah kenapa dalam dunia kerja ada cuti teman Prodi. Mungkin lo emang butuh cuti teman Prodi, butuh healing. Oke deh, nanti kita lanjutin lagi ngobrol-ngobrolnya teman Prodi setelah lagu-lagu berikut ini. Ada Hi-Fi dengan Remaja.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Pergi untuk kembali dari Hello teman berdua. Gimana? Lo punya kenangan gak sama lagu yang satu ini? Anyway teman berdua, kalau punya lagu-lagu yang berkesan buat lo, bisa banget lo request di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Kayak WhatsApp yang udah masuk ini nih teman berdua. Ada dari Kevin di Jonggol. Katanya, halo Pro 2 FM, aku Kevin dari Jonggol, mau minta diputerin lagunya Mawar the Jong dong. Yang mana aja boleh katanya. Oke, siap. Nanti kita cariin lagunya Mawar yang lagi gue suka nih, ada Sedang Sayang-Sayangnya teman berdua. Entah kenapa gue belakangan lagi dengerin lagu itu ya. Mungkin karena pengen disayang sama Mawar, gak tahu juga. Lanjut lagi teman berdua, ada Sari di Cigombong yang katanya, selamat pagi Pro 2 FM, aku Sari di Cigombong, lagi pengen denger lagunya Coldplay yang Him for the Weekend katanya teman berdua. Oke Sari, langsung kita putarin setelah Mawar the Jong. Mungkin sekitar 4 menit lagi teman berdua. Kalau gitu langsung aja kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Mawar the Jong dengan Sedang Sayang-Sayangnya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio

0: Udah tahu belum? Sebuah suku Inuit di Kutub Utara justru menggunakan lemari es untuk mencegah makanan mereka cepat beku karena iklim di lingkungan mereka lebih dingin dari lemari es yang paling dingin.
1: Apa sesuatu yang belum kamu tahu?
2: Yang baru di Pro 2 FM.

champion dari Blackpink, teman Pro 2. Anyway, teman Pro 2, gue mau lanjutin lagi nih soal tadi. Apa namanya, kalau lu udah mulai gampang lupa, lu udah mulai gak nyambung kalau diajak ngobrol, itu artinya lu butuh liburan, teman Pro 2. Dan gue punya beberapa tips liburan sederhana yang bisa lo lakuin tanpa harus keluar kota, tanpa harus ambil cuti panjang gitu, teman Pro 2. Kayak sehari aja cukup gitu. Yang pertama tuh lo bisa mengunjungi taman-taman kota, teman Pro 2. Jadi taman kota tuh biasanya menjadi salah satu pilihan untuk liburan singkat, karena letaknya ya di kota gitu. Jadi lo gak perlu ambil cuti panjang-panjang, satu hari juga cukup gitu. Dan lumayan bisa mengisi diri lu lagi gitu, recharge, teman Bro 2. Yang kedua, lu bisa riding keliling kota, teman Bro 2, terutama di sore hari atau di malam hari, itu enak banget. Udara sejuk, angin sepoi-sepoi, apalagi ini Bogor ya, kecuali lu kena hujan, kalau itu bete sih. Malah tambah stres yang ada. Yang ketiga, teman Bro 2, yang paling sering gue lakukan kalau gue lagi mulai jenuh, wisata kuliner. Manjakan lidah lu dengan makanan-makanan favorit lu, teman Bro 2. Itu bisa banget ngebalikin semangat lo biar bisa jadi champion lagi, kalau kata Blackpink, teman Bro 2. Dan yang terakhir, teman Bro 2, ini juga yang mungkin jarang dilakukan sama kita, teman Bro 2. Hotel atau villa, teman Bro 2. Jadi staycation itu beneran works menurut gue, teman Bro 2. Dimana lo bisa bersantai-santai sepanjang hari gitu, dengan fasilitas yang oke, dengan kamar yang oke, tanpa perlu harus lo pikirin abis ini harus gue beresin gitu. Itu menyenangkan sekali sih buat gue, teman Pro 2. Gak tau kalau lo happy juga gak ngelakuin itu, tapi lo coba aja deh, teman Pro 2. Salah satu dari tips gue kalau lo udah mulai ngerasa mumet sama rutinitas harian lo. Asik.

Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di siang hari ini bersama saya Adam dan inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi yang pertama teman Pro 2, penolakan terhadap proposal perdamaian yang diajukan Iran dinilai menunjukkan masih tingginya ketidakpercayaan Amerika Serikat terhadap Teheran. Pengamat hubungan internasional dari UGM, Nur Rahmat Yuliantoro, menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih memandang Iran sebagai ancaman strategis di kawasan Timur Tengah. Di sisi lain, Iran merasa terus

Dapat tekanan politik, ekonomi, hingga militer dari Washington selama bertahun-tahun. Meski begitu, kedua negara disebut sama-sama berusaha menghindari perang terbuka, sementara peran negara mediator dinilai penting untuk meredam eskalasi konflik yang terus memanas. Kita lanjutkan ke informasi yang berikutnya, teman Bro 2. Film Nobody Love K resmi merilis trailer dan poster terbaru jelang penayangan pada 4 Juni 2026. Film ini mengangkat kisah perjuangan anak muda dalam mengejar mimpi menjadi pro player e-sport yang terinspirasi dari perjalanan hidup pro player Onyx Kyrie Reyes Delson. Disutradarai Bernardus Raka, film ini menghadirkan cerita tentang ambisi, persahabatan, hingga perjuangan melawan keraguan dalam mengusir cita-cita. Nobody Love K dibintangi Bima Azril, Ray Bong, Josia Federico, dan Aurora Ribeiro, dan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 4 Juni mendatang. Teman Bro 2, sekian info Bro 2 pada siang hari ini. Dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan kita lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

Ketua Milenistri Indonesia Sezione Bogor, senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI emang gak ada lawan. Selamat ya.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Rahasia dari Payung Teduh, teman Perdua. Tapi kalau lagu favorit lo jangan dirahasiain kali ya. Di-share dong di sini teman Perdua di 0811-111-5222 atau bisa juga lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital kalau lo dengerin gue di RRI Digital tentunya. Kayak Anissa nih yang baru aja request lagu favoritnya teman Perdua. Ada Anissa di Caringin yang bilang, "Selamat siang Kak Adam, gue Anissa mau request lagu Senja Teduh Pelita. Tolong banget ini mah diputerin," katanya. Siap Anissa, apa sih yang enggak buat lo? Oke, kalau gitu langsung aja kita dengarkan bersama lagu pilihan Anissa dengan Senja Teduh Pelita dari Malik Candy Essential.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Bro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2, kita lanjutin lagi ya, bacain requestan yang udah masuk dan juga muterin requestannya tentunya, teman Bro 2. Kali ini ada dari Reza di Ciawi yang minta diputerin lagunya Ed Sheeran yang Bad Habits. Ada juga dari Tenjo, dari Dika di Tenjo maksudnya, yang mau minta lagunya It Get Tough yang mungkin di depan buram, teman berdua. Dan requestan ini juga sekaligus requestan terakhir sebelum kita rehat sejenak, karena sesaat lagi akan memasuki waktunya zuhur, teman berdua, tepatnya di pukul berapa ayo di pukul 11:53 teman berdua. Dan gue juga bakal muterin lagu-lagu religi untuk menemani waktu zuhur lo. Kalau gitu langsung aja kita dengerin dulu yang pertama, Bad Habits dari Ed Sheeran.

0: Eits, tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Yang baru di Pro 2FM.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.
2: Teman terbaik.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Kita lanjutin lagi bacain requestan yang udah masuk nih. Ada dari siapa nih? Ada dari Adrian, katanya mau lagu yang jedak-jeduk dikit nih kak, siang-siang biar semangat kerjanya. Mau minta lagu Garam dan Madu dari Naikila. Oke, nanti kita puterin. Terus ada juga dari Feby yang minta lagunya Olivia Dean dengan Man I Need. Gue bukan tuh Man I Need nya. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Tensi featuring Naikila and Jams dengan Garam dan Madu.

Udah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjutin lagi requestan yang udah masuk nih. Ada dari Dinda di Dramaga. Katanya lagi pengen lagunya Juicy Lucy yang tampar. Kenapa? Kak Dinda lagi butuh ditampar, Kak. Bercanda ya, Kak. Jangan marah sama saya. Anyway, lanjut lagi. Ada requestan dari Aldi di Parung. Katanya lagi pengen dengerin lagunya Eva Celia yang featuring Bilal Indrajaya gitu, yang Rangga Cinta. Oke deh, nanti langsung gue puterin setelah Juicy Lucy yang tampar dulu nih, spesial buat Kak Dinda.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

0: nggak sih? Ada loh, aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja ternyata memiliki manfaat yang efektif untuk membakar kalori. Penting banget nih buat kamu yang malas berolahraga. Ternyata olahraga itu tidak harus dilakukan khusus di tempat kebugaran atau memilih untuk olahraga lain. Secara tidak sengaja nih, ketika kamu naik turun tangga, sebenarnya kamu sudah melakukan aktivitas sederhana pengganti olahraga yang efektif untuk membakar kalori. Naik turun tangga mampu menyehatkan fisik dan mental, mengurangi resiko stroke, dan juga meningkatkan kekuatan fisik kita untuk melakukan tugas sehari-hari. Menurut penelitian berjudul Promoting Stair Climbing as an Exercise Routine Among Healthy Older Adults Attending a Community Based Physical Activity Program yang diterbitkan di jurnal MDPI 2019, naik tangga secara teratur sekitar 20-34 lantai seminggu berkaitan dengan penurunan resiko stroke pada pria, peningkatan denyut jantung, dan penurunan fisiologis terkait penuaan. Kemudian, naik turun tangga juga dapat menguatkan otot dengan memperkuat tungkai bawah karena melibatkan gerakan secara vertikal dan horizontal secara bersamaan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Naik turun tangga mampu meningkatkan fungsi paru-paru dan juga mengurangi resiko penyakit mematikan seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker loh. Dan gak cuma buat kesehatan fisik aja, tapi juga meningkatkan kesehatan mental. Naik turun tangga membantu meningkatkan kerja kognitif dan meningkatkan suasana hati. Udah naik tangga hari ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM gak kerasa udah sampai di penghujung, bukan penghujung siaran gue, penghujung jam request kita. Udah mau masuk jam 1 teman Pro 2, ini artinya gue akan membacakan requestan terakhir yang bakal gue puterin teman Pro 2. Ada dari siapa nih? Ada dari Putri di Ciomes yang katanya minta lagunya Jenny yang Love Hangover teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, ini sekaligus jadi lagu terakhir yang gue puterin, lagu requestan terakhir yang gue puterin. Thank you so much buat lo yang udah request. Nanti kita buka jam request lagi besok teman Pro 2 di jam yang sama, dari mulai jam 10 sampai dengan jam 1 siang teman Pro 2. Jadi jangan lupa request supaya lagu favorit lo masuk ke chart mingguan kita teman Pro 2. Oke, kalau gitu ini dia Love Hangover dari Jenny.

pendengar radio, mari kita dengarkan langsung siaran langsung Piala Dunia yang akan ditayangkan dan diperdengarkan kepada kita semua oleh Radio Republik Indonesia atau RRI.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Suarez ini tapi tetap berjuang. Usianya sekarang udah 39 tahun, mengaku siap jika dibutuhkan kembali Uruguay. Meski sebelumnya sempat pensiun dari tim nasional pada 2024, Suarez juga mengatakan dirinya ingin memberi kesempatan pada pemain muda untuk berkembang dan telah meminta maaf atas pernyataan terkait situasi timnas sebelumnya. Dan sampai saat ini Suarez masih menjadi pencetak gol sepanjang sejarah Uruguay dengan koleksi 69 gol dari 143 pertandingan internasional, teman berdua. Kita geser dikit kalau tadi ke pertandingannya, kalau sekarang ke dunia hiburannya, teman berdua. Shakira dikabarkan kembali meramaikan atmosfer Piala Dunia lewat lagu terbarunya berjudul Die Die. Jadi lagu ini bagian dari album resmi Piala Dunia 2026 dan menandai comebacknya Shakira di ajang sepak bola terbesar dunia. Kalau dulu Shakira sempat jadi salah satu pengisi original soundtracknya Piala Dunia juga ya, dengan lagunya yang... aduh, lupa lagi judulnya, tapi yang Samina Mina EE itu. Lo pasti tahu lah, teman berdua. Itu salah satu lagu Shakira yang paling populer sebenarnya, teman berdua. Dan teman berdua, lagu Die Die ini dijadwalkan rilis penuh nanti tanggal 14 Mei, teman berdua. Sementara teaser videonya udah ada gitu. Sudah diperkenalkan lewat latar Stadion Maracana, Brazil, teman berdua. Oke deh, itu dia informasi seputar Piala Dunia. Kita lanjut ke informasi lainnya nanti.
1: Bola.

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, masih seputar dunia olahraga. Kali ini datang dari bulu tangkis, teman Pro 2. Ganda putra Indonesia Leo Roli dan Daniel Martin akan menjalani laga comeback pada BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026 bersama dengan 16 wakil merah putih lainnya nih. Ini menjadi penanda kembalinya duet Leo Daniel setelah sempat dipisahkan pada 2024 lalu, teman Pro 2, dan sebagai bagian dari program peningkatan prestasi sektor ganda putra gitu. Jadinya teman Pro 2, Leo yang sebelumnya dipasangkan dengan Bagas, sementara Daniel main sama Muhammad Sohibul Fikri ya, sama Fikri teman Pro 2. Namun cedera yang dialami Daniel setelah Piala Sudirman 2025 membuatnya harus menepi sementara, teman Pro 2. Cukup lama sampai akhirnya kembali tampil di Thailand Open, dan hopefully ini bisa memperkuat skuad Indonesia tentunya.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Angin pujaan hujan dari Payung Teduh teman Pro 2. Enak ya lagunya ya, kayak damai gitu. Dengernya tuh pengen tidur sih tadi, tapi harus kerja. Anyway teman Pro 2, ada kabar baik nih. Kabar yang menyenangkan datang dari Barcelona teman Pro 2. Karena World Sport Academy Barcelona Representative Office Indonesia itu resmi diluncurkan di Mini Soccer Pendekar Gozon Sibis Park, Jakarta Selatan pada hari Senin 11 Mei kemarin, teman Pro 2. Jadi peluncurannya itu mengusung tema jembatan mengantar mereka jadi hebat, teman Pro 2. Jadi kehadiran WOSPAK ini, teman Pro 2, menjadi langkah strategis dalam mendukung pengembangan sepak bola usia dini, teman Pro 2. Gue berharap banget sih, karena gue ngelihat kalau talenta-talenta Indonesia ini tuh sebenarnya oke-oke banget loh. Tapi sayangnya memang tidak banyak orang tua yang berani YOLO untuk anaknya, ya udah pendidikan formalnya dikurangin gak apa-apa, fokus aja di sepak bola gitu. Kayak yang dilakukan sama negara-negara sepak bola kayak Brazil, teman Pro 2. Banyak anak-anak kecil yang memang cita-citanya jadi pemain bola dan disupport penuh gitu. Kalau di Indonesia ini agak susah, agak tricky teman Pro 2. Ada beberapa teman gue yang memang dia benar-benar into sepak bola ya teman Pro 2, tapi tetap gak bisa meninggalkan yang namanya kewajibannya sebagai pelajar gitu. Jadi porsi latihan sepak bolanya tidak bisa sebanyak mungkin kalau di negara kayak Brazil gitu teman Pro 2, yang benar-benar fokus latihan bola nanti jadi bintang. Karena kalau misalnya banyak pemain kita nih, bibit-bibit kita yang nanti ditarik ke Eropa kah, main di Serie A, main di Premier League, main di mana-mana, pada saat Piala Dunia mereka akan kembali memperkuat timnas Indonesia teman Pro 2. Itu kenapa Brazil liganya gak terlalu oke, tapi kalau di Piala Dunia mereka jadi kayak oke banget gitu teman Pro 2. Oke deh, nanti kita lanjutin lagi, masih ada 15 menitan untuk ngobrolin seputar olahraga setelah lagu yang berikut ini.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Teman Prodo, gue mau ngasih tahu nih, kalau lu bisa streaming siaran gue lewat platform digital yang namanya RRI Digital, teman Prodo. Di mana lo bisa download aplikasinya di Play Store maupun App Store, teman Prodo, dan gratis tentunya, teman Prodo. Langsung aja lo download aplikasinya, lo install aplikasinya, dan lo bisa temuin siaran gue di sana, teman Prodo. Jadi nggak perlu repot, nggak perlu ribet, langsung aja download aplikasinya sekarang, teman Prodo. Karena di sana banyak banget nih, ada podcast, ada, lo bisa streaming radio tentunya. Terus lo juga bisa manfaatin ada fitur yang namanya live chat, teman Prodo, di mana lo bisa ngobrol bareng gue, penyiarnya, dan juga teman Prodo lainnya di seluruh Indonesia. Dan yang pasti lo bisa streamingnya dari mana aja, teman Prodo. Jadi gak terbatas di kota Bogor aja. Kalau lo lagi OTW ke Jakarta, lo bisa streaming di RRI Digital, teman Prodo. Oke deh, nanti kita lanjut lagi setelah lagu yang berikut ini. Ada Biar Menjadi Kenangan dari Raisa featuring Ahmad Dhani.

0: Udah tahu belum? Insinyur Haji Juanda Kartawijaya adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri ke-10 sekaligus sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Dalam masa jabatannya, sumbangsih terbesar yang dia berikan untuk Indonesia adalah Deklarasi Juanda di tahun 1957. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Aduh bola mata dari Tiara Andini, teman Bro 2. Ini lagu vibesnya tuh apa ya, anget, manis gitu. Lo ngerasa gitu gak sih teman Bro 2? Tapi gue ngerasa kalau lagu ini tuh entah kenapa ya, bikin gue nostalgic sama pop era 90-an. Walaupun tetap modern dan easy listening gitu. Gue gak tahu kenapa, tapi ya begitulah, mengingatkan gue dengan lagu-lagu pop di era 90-an gitu. Lo ngerasa gitu juga gak sih teman Bro 2? Anyway teman Bro 2, kita balik lagi ke informasi seru nih. Karena kali ini ada informasi yang lumayan dar-dar-dar sih menurut gue. Jadi ada pemuda, anak SMP teman Bro 2, yang viral gara-gara nemu celah keamanan di situs milik NASA, teman Bro 2. Jadi siswa asal Indonesia itu sebelumnya jadi sorotan karena berhasil menemukan celah keamanan di sistem NASA dan melaporkannya secara resmi, teman Bro 2. Setelah itu datang kabar dari BRIN nih, teman Bro 2. Jadi BRIN berjanji akan mendanai riset siswa SMP tersebut gitu, teman Bro 2. Karena BRIN menilai kemampuan itu menjadi potensi besar nih di bidang riset dan teknologi, sehingga perlu dapat dukungan untuk terus berkembang, teman Bro 2. Dan kedepannya juga BRIN membuka peluang pembinaan supaya kemampuan siswa tersebut bisa diarahkan untuk pengembangan riset dan inovasi secara lebih luas di Indonesia. Ya. Senang ya kalau ngedenger ada bibit-bibit unggul, ada mutiara-mutiara di dalam batu di Indonesia ini, teman Bro 2. Oke deh teman Bro 2, nanti kita lanjutin lagi dengan informasi lain yang gak kalah menarik. So stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gue mau muterin lo lagu dari Tulus dulu nih, ada Ruang Sendiri.

Pengumuman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Aduh, gue lupa lagi kalimatnya apa. Intinya jangan mengambil apapun teman pro 2 kecuali gambar, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak teman pro 2. Intinya itu dua itu. Yang satu lagi gue lupa teman pro 2. Coba ingetin gue di 0811-1515-222. Jangan sampai sampah-sampah yang lo konsumsi, lo enak-enak jalan, refreshing, healing, pulang dengan tidak merasa bersalah gitu, padahal lo meninggalkan banyak masalah di hutan gitu teman bro 2. Kalau daerah-daerah yang lo pikir itu indah tapi gak lo jaga malah lo rusak, kemana lagi kita harus kabur dari rutinitas yang memuakan ini teman bro 2. Tapi ini gue gak bercanda teman bro 2. Jadi pastiin kalau lo berkegiatan di alam terbuka, di alam bebas teman bro 2, jangan sampai ninggalin sampah apapun itu teman bro 2. Sekecil apapun jangan sampai lo tinggalkan, karena bisa merusak ekosistem yang ada. Kasihan tapir-tapir di sana, babi hutan di sana, apapun binatang yang ada di sana. Nggak ada tapir sih kayaknya kalau di Gede Pangrango ya. Pokoknya binatang apapun lah, ada monyet, ada burung, ada apapun, jangan sampai mereka terusik teman bro 2 dengan kehadiran kita. Udah mana nggak banyak berkontribusi buat alam malah ngerusak kan. Janganlah kayak gitu teman bro 2. Oke deh, nanti kita lanjutin lagi dengan informasi lainnya setelah lagu berikut ini. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ovelia.

Geregetan dari Sherina Munaf, teman berdua. Aduh, ini ke gue kaget banget sih, tiba-tiba ada lagu ini. Lumayan nostalgic, teman berdua. Ini zaman-zamannya gue lagi suka-sukanya sama Sherina nih. Ini salah satu lagu Sherina yang paling gue suka, selain lagu-lagunya dia waktu masih kecil ya. And anyway, teman berdua, karena sesaat lagi kita sudah memasuki jam 3, ini waktunya gue buat pamit undur diri, teman berdua. Terima kasih banyak buat lo semua yang udah mendengarkan siaran gue di siang hari ini. Buat lo semua yang udah request lagu, terima kasih banyak atensinya, teman Pro2. Dan semoga siaran gue bisa menghibur lo setidaknya, teman Pro2. Kalau bermanfaat masih belum mampu, setidak-tidaknya menghibur lah ya. Anyway, teman Pro2, gue juga mau ngucapin terima kasih buat RMD Deli Tambunan yang udah menyiapkan lagu yang bikin gue kaget juga tuh tadi, ada tiba-tiba ada geregetan. Akhirnya kalau gitu, gue tutup siaran gue hari ini dengan sebuah lagu dari Lomba Sihir, teman Pro2. Andai saja. Oke deh, bye-bye teman Pro2. Tapi tenang teman Pro2, setelah ini masih ada Rinda yang bakal melanjutkan ke Sore Ceria. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2.

Assalamualaikum, selamat sore teman Pro 2. Bertemu lagi kita, kali ini ketemu sama Rinda di rangkaian Sore Ceria, dimana informasi-informasi udah siap banget buat nemenin sore hari kamu di sore yang cukup cerah hari ini nih teman Pro 2. Gimana hari kamu dari pagi sampai dengan siang hari sampai dengan sore hari ini berjalan dengan sesuai dengan rencana kamu? Kalau misalnya ada perbedaan dikit-dikit gak apa-apa teman Pro 2. Yang pasti, apapun kegiatan kamu, aktivitas kamu, aku cuma nitip tetap hati-hati dalam melakukan aktivitas, mau di luar ruangan, dalam ruangan, pokoknya dimanapun kamu berada. Oke teman Pro 2 yang udah mulai kehilangan konsentrasi, yuk minum satu gelas air putih terlebih dahulu supaya konsentrasinya kembali lagi, moodnya bagus lagi ya. Nah, siapa tahu mood kamu tiba-tiba buruk karena tubuh kamu kekurangan cairan. Jadi yuk minum satu gelas air putih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 KHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria. Yang baru di Pro 2 FM.

0: Anyway, sekarang kita bakalan ngebahas soal yang lagi sering banget dipakai sama para pelaku usaha, yaitu adalah sistem PO ataupun pre-order. Nah, jujur sih ya, sebenarnya sistem PO ini tuh emang enak banget untuk pelaku UMKM. Kenapa? Karena kita bisa produksi barang sesuai dengan pesanan. Jadi nggak perlu numpuk stok banyak-banyak. Modal juga bisa lebih aman. Tapi nih ya teman Produa, kadang ada yang kebablasan. Baru buka PO sehari, pesanannya langsung membludak. Awalnya sih seneng, tapi ujung-ujungnya malah pusing sendiri karena produksi keteteran, pengiriman telat, customer mulai komplain. Nah, makanya penting banget buat para pelaku UMKM tahu batas kemampuan usahanya sendiri. Jangan semua order diterima dulu kalau ternyata tenaga, waktu, sama alat produksinya tuh belum siap. Contoh, misalnya nih usaha makanan rumahan. Kalau sehari realistisnya cuma sanggup bikin 50 box, ya udah bukanya PO-nya tuh maksimalnya 50 box aja. Jangan dipaksain sampai dengan 100 box kalau akhirnya kualitasnya jadi turun, pengirimannya molor. Nah, karena ingat nih teman Produa, customer ini bukan cuma lihat produk kita enak ataupun bagusnya, tapi juga lihat pelayanan kita. Kalau misalnya janji kirimnya hari ini tapi molor terus, lama-lama kan pelanggan bisa kapok gitu loh. Jadi intinya PO itu bagus asal diatur dengan cerdas. Gimana ngaturnya? Ditunggu informasinya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Kamu kenapa, Kinan?
1: Aku baru kena teguran sama atasan. Proyek yang aku kerjain lewat deadline dan gak sampai target. Padahal proyek ini tuh it's my dream. Semua udah aku kerahin. Kayaknya emang aku gak punya kemampuan deh. Ada aja kesalahan yang aku lakuin. Apa aku harus resign ya?
0: Loh, kok jadi ngeremehin diri kamu sendiri sih, Nan?
1: Enggak. Aku lagi introspeksi diri aja, abis aku capek gagal terus.
0: Nan, yang kamu lakuin tuh bukan introspeksi diri, ini tuh namanya self-gaslighting. Ya semacam ngeremehin diri kamu sendiri lah. Tandanya itu, kamu ngeraguin diri kamu sendiri dan selalu nyalahin diri kamu atas semua apapun yang terjadi. Ini tuh Nan, kalau misalnya di tahap serius, bisa ganggu kesehatan mental kamu loh.
1: Terus aku harus gimana ya?
0: Kamu kan udah usaha juga, gak diem aja. Yang paling penting, kamu tuh harus berhenti nyalahin diri kamu sendiri.
1: Okay, fine Lydia.
0: Udah, mending kita makan dulu aja yuk.
1: Iya deh, lapar.

0: Lanjut lagi nih teman Pro 2, masih seputaran PO. Nah, selain nentuin batas order, yang gak kalah penting itu bukan bikin jadwal produksi dan juga pengiriman yang jelas. Ini penting banget. Kadang customer itu sebenarnya gak masalah nunggu, asal mereka nih tahu nih kapan barangnya selesai dan kapan dikirimnya. Makanya jangan cuman bilang secepatnya ya kak. Nah, wah, ini bikin pelanggan malah was-was nih teman Pro 2, apalagi untuk acara gitu kan. Coba deh lebih dijelaskan kayak produksi 3 hari, pengiriman hari Jumat. Nah, ini tuh lebih bisa bikin kita tenang gitu teman Pro 2. Terus satu lagi nih yang sering disepelein itu adalah cek bahan baku sebelum kita buka PO. Jangan sampai udah terima banyak pesanan, taunya bahan utama habis di supplier misal. Akhirnya kan produksinya berhenti di tengah jalan. Panik jelas. Aku pernah mengalami itu. Makanya nih sebelum buka PO dihitung dulu bahannya cukup atau enggak, kalau kurang suppliernya ready atau enggak, harganya aman atau enggak. Terus biar makin rapi, pesanan juga bisa dikelompokkan berdasarkan tanggal produksi ataupun tanggal kirim. Jadi kerjaannya enggak numpuk di satu hari nih teman Pro 2. Misal orderan yang masuk duluan diproses duluan, jadi alurnya tuh jelas dan tim juga enggak akan kewalahan. Kalau sistemnya rapih kayak gini, usaha jadi lebih tenang, customer juga lebih percaya sama kita.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

0: Waduh, masih minum air dari botol kemasan. Pakai sedotannya pula, Bu.
1: Iya, lupa tadi tuh mau bawa tumbler dari rumah. Terus kemarin-kemarin juga sempet cari yang sedotannya ramah lingkungan, tapi belum dapet.
0: Nanti kita cari ya. Sebenarnya mah, banyak tahu di mall, tapi bisa jadi juga sih kalau pada habis kali ya. Karena kan sekarang masyarakat sudah beralih ke benda-benda yang ramah lingkungan. Sedotan yang sekali pakai juga ada yang terbuat dari kertas, jadi lebih aman untuk bumi kita.
1: Yaudah, temenin yuk nyari.
0: Ini merupakan hal simpel yang bisa kita buat untuk selamatkan bumi kita.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2 udah tahu belum? Tidur bukan sekedar aktivitas penghilang kantuk. Saat tidur, otak akan memproses pikiran dan emosi agar bisa merespon dengan baik. Tubuh juga akan memperbaiki segala kerusakan yang disebabkan oleh paparan radikal bebas, sinar matahari, dan juga polusi. Tidur juga akan membuat tubuh melepaskan hormon stres yang disebut kortisol, sehingga dapat menjaga jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Dengan tidur yang cukup dan berkualitas, kamu akan menjadi lebih stabil secara emosi, lebih produktif, kreatif, dan terhindar dari penyakit-penyakit kronis.
0: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman-teman Pro2, terakhir nih untuk informasi seputaran UMKM. Kadang banyak pelaku usaha fokusnya itu cuma satu, yang penting order banyak lah. Nih, padahal yang lebih penting itu usaha bisa jalan stabil. Karena orderan membludak tapi produksi kacau juga bakal bikin capek sendiri loh teman Pro2. Makanya setelah periode PO selesai, coba biasakan evaluasi kecil-kecilan deh. Lihat lagi, kemarin sanggup produksi berapa ya? Terus ada keterlambatan gak ya di pengirimannya? Tim kewalahan gak ya? Customer kira-kira puas gak ya? Nah, dari situ tuh kita bisa tahu nih batas aman usaha kita sebenarnya. Kalau ternyata kemarin terlalu penuh, ya next PO-nya bisa dibatasin. Kalau ternyata masih aman, kapasitas bisa pelan-pelan ditambah. Nah, mindset-nya kayak gini tuh penting banget buat UMKM supaya usaha gak cuma rame sesaat, tapi juga bisa berkembang jangka panjang. Karena pada akhirnya pelanggan tuh bakal balik lagi kalau mereka percaya sama pelayanan kita nih teman Pro2. Jadi buat teman Pro2 yang lagi ataupun mau buka sistem PO, mulai diatur PO dengan lebih terencana. Biar orderannya aman, produksinya nyaman, customer pun senang.

Selamat sore teman Pro 2. Inilah info Pro 2 sore hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Kita mulai dari kabar sepak bola Eropa. FC Barcelona resmi memastikan gelar La Liga musim 2025-2026 setelah mengalahkan rival abadinya Real Madrid dengan skor 2-0 dalam laga El Clasico. Kemenangan ini langsung disambut meriah oleh puluhan ribu pendukung Barcelona yang turun ke jalan merayakan gelar ke-29 klub asal Katalunya itu. Parade juara dimulai dari kawasan Spotify Camp Nou dan berlangsung melilingi pusat kota Barcelona. Salah satu sorotan utama datang dari pemain muda Barcelona, Lamine Yamal. Dalam parade tersebut, Yamal terlihat membawa kaos bertuliskan "Thank God I'm not a Madridista" yang ramai dibicarakan di media sosial. Dia juga tampak mengibarkan bendera Palestina di atas bus parade dan mendapat sambutan meriah dari para supporter. Kemenangan atas Real Madrid ini menjadi salah satu momen paling emosional Barcelona musim ini karena gelar Liga dipastikan langsung lewat laga El Clasico. Beralih ke dunia musik, penyanyi muda asal Amerika Serikat Gracie Abrams resmi mengumumkan album ketiganya yang berjudul Daughter From Hell dan album tersebut dijadwalkan rilis pada 17 Juli 2026 melalui Interscope Records. Menjelang perilisan album, Abrams juga akan meluncurkan single pertama berjudul Hit The Wall pada 14 Mei mendatang. Album tersebut ini menjadi dikerjakan bersama produser sekaligus kolaborator lamanya, Aaron Dessner, yang sebelumnya juga terlibat dalam album Good Riddance dan juga The Secret of Us. Selain itu, selain aktif di dunia musik, Gracie Abram juga dijadwalkan menjalankan debut acting lewat film produksi A24 yang berjudul Please, karya sutradara Halina Rayn. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

siaran langsung Piala Dunia yang akan ditayangkan. Jadi pendengarkan kepada kita semua.

teman-teman Pro2. Aku mau ingetin kamu nih teman-teman Pro2. Udah pada download belum aplikasinya RRI Digital? Kalau belum, download sekarang di Play Store ataupun di App Store, cari RRI Digital. Kamu bisa streaming langsung, dengerin ulang siaran, bahkan nih kamu bisa pilih kanal RRI lainnya. Enggak cuma yang di Bogor, yang di Bandung, di Jakarta, sampai dengan yang ada di Medan, ada pokoknya di situ teman-teman Pro2. Jadi kan mudah banget, praktis dan juga kekinian. Jangan sampai ketinggalan info dan juga hiburan dari RRI yang semakin digital. Yuk download RRI Digital sekarang.

Eits, tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio.

Dan Pro 2, kita beralih ke informasi berikutnya. Kali ini informasi yang bisa menginspirasi kita. Jadi Institut Teknologi 10 November ataupun Institut Teknologi 10 November, nah, kembali menunjukkan dukungannya terhadap inovasi teknologi ramah lingkungan lewat ajang Indonesia Chemical Reaction Car Competition ataupun ICRCC 2026. Nah, kompetisi internasional yang digelar di Gedung Pusat Robotik ITS pada 3 Mei yang lalu ini, itu ngadirin mobil prototipe unik yang bergerak sepenuhnya menggunakan reaksi kimia. Ajang yang menjadi bagian dari Chemical Engineering Innovation Festival ataupun Carnival tersebut diikuti 13 tim terbaik dari berbagai perguruan tinggi Indonesia, termasuk Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, dan juga ITS sebagai tuan rumah. Di kompetisinya, peserta itu ditantang membuat mobil yang mampu melaju di lintasan 15 meter dan berhenti seakurat mungkin di titik 9 meter sambil membawa beban tertentu. Nah, ketepatan meracik bahan kimia ini jadi faktor utama keberhasilan kendaraan ini, dan tim tuan rumah Spektronics ITS ini kembali tampil dominan dengan meraih gelar juara umum untuk kedua kalinya. Tim Spektronik 31 berhasil menempati posisi pertama, disusul Spektronik 30, sementara posisi ketiga diraih tim Reaktik Antrasena dari UGM. Nah, lewat kompetisi ini, ITS berharap inovasi mahasiswa dalam bidang energi alternatif bisa terus berkembang menjadi teknologi masa depan yang ramah lingkungan dan bermanfaat untuk masyarakat.

0: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

I'm

Udah tahu belum? Tanaman lidah buaya itu bagus banget loh untuk merawat rambut kamu biar gak rontok, tetap berkilau dan juga lembut. Gak kayak buaya darat ya, bikin stres, akhirnya rambut kamu rontok.

0: Kali ini ada 3 mahasiswa dari Universitas Airlangga yang berhasil menjadi juara 3 di ajang UGM Public Health Hackathon 2026 lewat inovasinya sistem pencegahan TBC di lingkungan kerja. Kompetisi kesehatan tingkat nasional yang digelar Universitas Gadjah Mada ini tuh diikutin berbagai tim mahasiswa dari seluruh Indonesia atau main Pro 2. Tim bernama TB Child ini terdiri dari mahasiswa lintas fakultas, ada Anindita Azkia Fauzan dari Fakultas Kedokteran, ada Bayu Cahyo Bintoro dari Fakultas Kedokteran Gigi, dan juga Intan Asmi Saharani dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Mereka ini menghadirkan inovasi berupa sistem pendukung pencegahan tuberkulosis ataupun TBC di ruang kerja tertutup dengan menggabungkan teknologi kesehatan masyarakat dan pendekatan psikososial. Sistem TB Shield sendiri dirancang untuk memantau resiko penularan, meningkatkan kualitas udara ruangan, sampai dengan membantu tindak lanjut kesehatan pekerjaan secara lebih struktur. Inovasinya sendiri lahir dari tingginya angka kasus TBC di Indonesia, kasus pada kelompok usia produktif yang banyak bekerja di ruang indoor dengan intensitas interaksi tinggi. Tentu kedepannya tim berharap TB Salt ini nggak hanya menjadi proyek kompetisi, tapi bisa terus dikembangkan menjadi solusi nyata dalam mendukung pencegahan TBC di lingkungan kerja.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Suram banget tebingnya. Berani panjat tebing di sini enggak, Bro?
1: Ya elah, beranilah. Tapi gua takut sih.
0: Gimana sih? Katanya berani, tapi takut. Labil deh lu. Jadinya berani apa takut nih?
1: Ya berani gua sebenarnya. Tapi kan sebelum kita panjat, kita harus perhatiin sekitar juga kali, Bro. Lu gak takut apa gara-gara kita panjat ini tebing, jadi longsor ke rumah warga yang di bawah?
0: Waduh, ya amit-amit lah, Bro. Tapi kan ada loh cara mencegah atau mengantisipasi tanah longsor.
1: Emang iya?
0: Iya, pertama kita bisa buat benteng atau beton yang menutupi si tebing atau lerengnya. Terus kita bikin terasering dan nggak nebang pohon sembarangan. Dan juga menghimbau warga buat nggak bangun rumah atau bangunan persis di bawah atau di atas lereng atau tebing. Dan yang terpenting nih, harus lebih waspada kalau mulai masuk musim hujan.
1: Kalau gue lihat-lihat ini wilayah aman ternyata, Bro. Jauh dari pemukiman warga, terus nggak jauh dari sini juga ada bentengnya di bawah. Terus lagi nggak musim hujan.
0: Mantap. Jadi nih kita panjat di sini.
1: Oh iya jelas, minta izin dulu tapi.
0: Ya iyalah, soalnya minta izin Pak RT. Tanah longsor bukan hanya sebab alam, tapi juga manusia yang kurang memperhatikan lingkungannya. Maka mari kita sama-sama menyelamatkan lingkungan kita dan juga diri kita sendiri.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

Temanopreneur 2, kamu punya keluhan soal jalan rusak, lampu jalan mati, ataupun pelayanan publik yang enggak sesuai dengan harapan? Ceritain aja di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Cerita ataupun keluhan kamu itu bakal diteruskan ke pihak-pihak terkait. Jadi suara kamu bisa benar-benar didengar dan juga mendapatkan solusi nyatanya. Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Jangan lupa langsung aja kirim WhatsApp kamu di 081 5 4200 atau bisa lewat live chatnya yang ada di aplikasi RRI Digital.

0: Udah tahu belum? Gampang marah dan bad mood menjadi salah satu tanda kamu kurang olahraga. Dalam sebuah studi, olahraga dapat membuat seseorang tak mudah stres. Olahraga dapat mengubah kinerja otak lebih baik. Olahraga juga dapat memahami bagaimana otak mengatur perilaku cemas dan memberikan potensi dalam membantu orang mengelola gangguan kecemasan. Sudahkah kamu berolahraga hari ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Loh, papa lagi ngapain deket got kayak gitu, pak?
1: Buang sampah, ma. Dikit kok, sekantong kecil doang. Yang penting kan gak buang ke sungai.
0: Iya, si papa ngeles aja kayak bajai. Emangnya dari got tuh airnya gak ngalir ke sungai? Terus kalau dari tempat kita sedikit, dari tempat orang lain sedikit, ya lama-lama jadi numpuk di sungai. Atuh, pak, gimana sih? Jangan sampai teriak ke pemerintah ada banjir, tapi masyarakatnya malah jadi penyebab banjir. Ayo cepet-cepet, itu bersihin deh gotnya.
1: Iya, ma, iya. Ini lagi diambil.
0: Buang sampah mah di tempatnya, atuh, pak.

Kementerian Ekonomi Kreatif ataupun Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia ini menegaskan komitmennya dalam mendukung kemajuan industri fotografi nasional supaya mampu bersaing di tingkat global nih teman Pro 2. Ini tuh disampaikan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar dalam audiensi bersama PT Benih Kreasi Indonesia di Jakarta di hari Senin 11 Mei 2026 kemarin. Menurutnya, fotografi itu punya potensi besar untuk menjadi subsektor unggulan ekonomi kreatif. Tapi penguatan industri ini tuh butuh kolaborasi antara fotografer, komunitas, asosiasi, sampai dengan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga mendorong perluasan akses pasar supaya karya fotografer Indonesia tuh semakin dikenal di tingkat internasional. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kreatif dan juga perlindungan hak cipta ikut menjadi perhatian utama dalam menjaga keberlanjutan industri fotografi nasional. Nah, sementara founder PT Benih Kreasi Indonesia, Lucia Hartanto, ini tuh menilai Indonesia sebenarnya tuh punya banyak fotografer berbakat, namun masih membutuhkan dukungan sistem yang lebih kuat supaya para kreator bisa berkembang dan juga punya akses ekonomi yang lebih luas.

0: Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

Buat kamu yang kepo sama info terbaru tapi pengen yang sudah terverifikasi gitu kan ya kebenarannya, tenang aja. Sekarang kamu bisa mantau berita terkini langsung dari smartphone kamu lewat website rri.co.id. Mau politik, musik, hiburan ataupun info-info yang viral, semuanya ada. Cukup buka HP, buka browser, ketik rri.co.id dan klik berita yang kamu mau. Gampang banget kan? Yuk jadi remaja update bareng RRI.

0: Dia musik aktif dari Teddu Lako dengan The Box-nya. Nah, teman Pro 2, kalau tadi udah kenceng, sekarang kita mulai agak menurun nih teman Pro 2. Kita akan sama-sama dengarkan siraman kalbu ataupun cahaya kalbu yang akan diberikan oleh Ustadz Fauzi Kasiam yang mengangkat temanya itu adalah yang muda yang berkorban. Sebelum nanti kita akan sama-sama mengikuti kumandang azan maghrib daerah Bogor dan sekitarnya di pukul 5:48 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla kulli syai' nuwajju syukri ilallah alladhi an'amana bin'amin mutanawi'ah zahiriyah wa batiniyah. ونصلي ونسلم على النبي المختار وآله الأطهار أصحاب الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan dan hidayahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang muda yang berkurban. Kalau kita tilik dalam sejarah, sahabat-sahabat Nabi s.a.w. menjadi pemimpin di saat peperangan, menjadi pemimpin di majlis-majlis ilmu seperti Mu'ad bin Jabal, menjadi ahlul ilmi seperti sahabat Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah sahabat-sahabat yang usianya tidak setua baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad bin Jabal seorang sahabat yang berangkat dari Yathrib atau Madinah, berbaiat Aqabah Atsaniyah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di usianya yang masih belasan tahun, yang kemudian diutus oleh Allah menjadi amil dan juga duta dakwah di negeri Yaman. Sahabat Ali bin Abi Thalib masuk Islam di usia yang sangat muda belia, belum hitungan belasan tahun, meyakini baginda Nabi SAW sebagai seorang sahabat, sebagai sepupu, tapi lebih daripada itu sebagai Rasulullah, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran paling tidak ada beberapa ayat yang menunjukkan tentang pentingnya peran seorang pemuda dalam berkorban untuk apapun, lebih-lebih untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenal ada surah namanya Al-Kahfi. Di situ segolongan pemuda-pemuda yang tinggal ratusan tahun di satu gua. Kita juga melihat ada satu sosok pemuda yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdakwah sekaligus membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, risalah kenabian tentang kewajiban adanya ibadah haji dan ibadah berkurban, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya, pemuda dalam Islam itu dilihat sebagai sesosok hamba Allah yang punya kelebihan, punya keutamaan. Untuk apa? Berperan dalam rangka menunjukkan li'la'i kalimatillah, dan juga punya peran penting dalam menguatkan kekuatan dalam satu bangsa dan bernegara. Oleh karenanya, bicara berkorban, bicara tentang zakat mal, itu bicara tentang ibadah maliyah istima'iyah. Bicara tentang ibadah yang tidak hanya hubungan kita dengan Allah semata. Berbeda dengan ibadah sholat, berbeda dengan ibadah puasa, tapi di sini ada indikasi bahwa ketika orang beribadah kurban, orang beribadah zakat mal atau zakatul fitr, ini menunjukkan tidak hanya kesolehan individu, tapi juga kesolehan sosial. Oleh karenanya, bicara zakat, bicara wakaf, bicara korban atau kurban, bukan hanya bicara orang-orang tua, orang-orang lansia, tapi saat ini, anak-anak muda yang punya keinginan, ghirah yang tinggi, bahkan sekarang anak-anak yang sudah punya usaha sebagai YouTuber, sebagai netizen yang mendatangkan pundi-pundi, ya, uang-uang, itu bisa berkorban tidak hanya untuk dirinya, tapi berkorban untuk umat yang lain dengan cara apa? Menjalankan ibadah udhiyah, terlebih 10 Dzulhijjah, yang itu menunjukkan tentang keutamaan orang melaksanakan ibadah dalam

Teman Pro 2, ini waktunya kita sama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kita melaksanakan sholat-sholat wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan sesuatu yang halal, dan mengharamkan sesuatu yang haram, namun tidak menambahkan suatu amalan pun atas hal tersebut, maka surga tetap untuknya. Hadis Riwayat Muslim.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Allah telah memberikan kepadamu kesempatan untuk bersedekah. Sesungguhnya, setiap bacaan itu sedekah, tiap takbir itu sedekah, tiap tahmid itu sedekah, tiap tahlil itu sedekah, menganjurkan kebaikan itu sedekah, dan mencegah munkar itu sedekah. Hadis Riwayat Muslim.

Kembali lagi masih sama Rinda Marlita di sini tentunya yang nemenin kamu masih juga di rangkaian sore ceria. Masih menyisakan beberapa waktu lagi nih teman-teman Pro 2 untuk kamu bisa mendengarkan informasi-informasi dan juga lagu-lagu terbaik di rangkaian sore ceria. Tentunya di sini aku punya informasi dari seputaran kesehatan. Kira-kira apa sih bahaya kalau misalnya kita mengkonsumsi gula berlebih? Ditunggu informasinya setelah lagu-lagu berikut ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ketua Milanisti Indonesia Sezione Bogor, senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan, RRI emang gak ada lawan. Selamat ya!
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman Fredio, ya, siapa sih yang gak suka makanan ataupun minuman yang manis? Rasanya yang bikin mood naik ini gitu kan ya, sayang banget kalau dilewatkan. Tapi hati-hati nih, mengkonsumsi gula berlebih ternyata bisa memicu berbagai masalah kesehatan serius, teman Fredio. Terlalu banyak gula bisa menyebabkan obesitas karena tubuh terasa terus merasa lapar dan kalori menumpuk jadi lemak. Kondisi ini juga meningkatkan resiko diabetes tipe 2 akibat resistensi insulin. Bukan cuma itu, gula berlebih juga bisa memicu penyakit jantung, tekanan darah tinggi sampai dengan stroke. Dari sini, dari sisi penampilan sendiri, mengkonsumsi manis berlebih bisa memperparah jerawat dan juga mempercepat munculnya keriput. Yang lebih seru lagi nih, teman Pro 2, pola makan tinggi gula juga dikaitkan dengan meningkatnya resiko beberapa jenis kanker serta kerusakan gigi akibat bakteri yang menghasilkan asam perusak enamel gigi. Biarpun begitu, tubuh tetap membutuhkan gula sebagai sumber energi. Pilihlah gula alami dari buah dan juga susu, serta batasin juga gula tambahan dalam makanan dan juga minuman kamu. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menganjurkan konsumsi gula maksimal 50 gram ataupun sekitar 4 sendok makan per hari.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.

BTS lagi-lagi bikin sejarah baru nih teman Pro 2. Album terbaru mereka yang judulnya Arirang ini masih betah banget di jajaran 10 besar Billboard 200 selama 7 minggu berturut-turut. Nah, di chart Billboard ini tuh di tanggal 10 Mei 2026 per 10 Mei, album Arirang ada di posisi ke-7. Sebelumnya album ini juga sempat debut langsung di posisi pertama dan bertahan selama 3 minggu di puncak chart. Keren banget ya teman Pro 2 ya. Nah, pencapaian ini tuh bikin Arirang jadi album pertama dari artis Korea yang bisa bertahan 7 minggu di top 10 Billboard 200. Kalau menurut data dari Luminate, album ini tuh berhasil mengumpulkan sekitar 49.000 unit album equivalent di Amerika Serikat, dan hitungannya berasal dari penjualan album fisik, digital, sampai dengan streaming resmi. Waduh, keren banget ya. Nah, prestasi ini tuh makin nunjukin kalau BTS masih jadi salah satu grup K-pop paling berpengaruh di dunia dengan dukungan fans internasional yang luar biasa bingit banget. Tapi emang ya, ARMY-ARMY ini totalitas tanpa batas pokoknya kalau misalnya ngedukung BTS ini. Nah, mudah-mudahan prestasi demi prestasi terus didapat sama BTS nih teman-teman Pro 2, semakin lebar juga jangkauannya ke bisa masuk lagi ke 1 ataupun ke 5 besar, boleh deh teman-teman Pro 2. Nah teman-teman Pro 2, nampaknya ini menjadi informasi terakhir aku untuk edisi hari ini. Yang pastinya aku mau ucapin makasih banget buat kamu yang udah stay tune. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terus ikutin rangkaian acara yang ada di Pro 2 Bogor di hari ini sampai dengan tutup siaran nanti. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: nggak sih? Ada loh, aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja ternyata memiliki manfaat yang efektif untuk membakar kalori. Penting banget nih buat kamu yang malas berolahraga. Ternyata olahraga itu tidak harus dilakukan khusus di tempat kebugaran atau memilih untuk olahraga lain. Secara tidak sengaja nih, ketika kamu naik turun tangga, sebenarnya kamu sudah melakukan aktivitas sederhana pengganti olahraga yang efektif untuk membakar kalori. Naik turun tangga mampu menyehatkan fisik dan mental, mengurangi resiko stroke, dan juga meningkatkan kekuatan fisik kita untuk melakukan tugas sehari-hari. Menurut penelitian berjudul Promoting Stair Climbing as an Exercise Routine Among Healthy Older Adults Attending a Community Based Physical Activity Program yang diterbitkan di jurnal MDPI 2019, naik tangga secara teratur sekitar 20-34 lantai seminggu berkaitan dengan penurunan resiko stroke pada pria, peningkatan denyut jantung, dan penurunan fisiologis terkait penuaan. Kemudian, naik turun tangga juga dapat menguatkan otot dengan memperkuat tungkai bawah karena melibatkan gerakan secara vertikal dan horizontal secara bersamaan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Naik turun tangga mampu meningkatkan fungsi paru-paru dan juga mengurangi resiko penyakit mematikan seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker loh. Dan gak cuma buat kesehatan fisik aja, tapi juga meningkatkan kesehatan mental. Naik turun tangga membantu meningkatkan kerja kognitif dan meningkatkan suasana hati. Udah naik tangga hari ini?
1: Apa sesuatu yang belum kamu tahu?

0: selamat malam.
1: Selamat malam, good night.
0: Mau tidur dong abis itu dong. Tidur dong abis itu dong.
1: Good evening maksudnya ya.
0: Alright, selamat malam Pro 2 FM seluruh Indonesia. Welcome lagi back ya.
1: Betul, bareng sama kita berdua di Music Lab Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa satu jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren-keren tentunya. Yep. Yang punya karya-karya luar biasa juga.
1: Dan hari ini pasti lu semua seneng, happy, yes. Terutama buat cowok-cowok.
0: Ah, betul.
1: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, yang tamunya malam hari kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
0: Ya, seorang solois wanita. Ah. Ya mungkin lo semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya.
1: Terkenal bro.
0: Terkenal. Filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada, gitu kan. Pakai lengkap dah.
1: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
0: Zamita. Yes. Dia baru rilis single terbaru. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
1: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama Doi, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikutan live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
0: Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: NLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
3: Terakhir kesini tahun lalu gak sih?
1: Tahun
3: gak
1: lalu ya?
3: 2 tahun lalu ya?
1: 2 tahun kayaknya.
3: Rambut aku segimana deh?
0: Indikatornya rambut. Oh iya.
1: Wow. Aku semalam gue gak lupa lagi.
3: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek. Okay.
3: Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Bener.
1: Jadi,
0: sih.
1: Jadi Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
3: Buang sial kalau kata orang
0: dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu, dia saben break up gitu ya, dia langsung cat rambut,
0: bener.
1: Potong rambut. Ya,
3: dan bener. FYI bener. Kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Itu udah tingkat atas, level atas.
3: Top tier, top tier.
0: Wow.
1: Jadi bener-bener. Harus ini ya, kalau ngelihat moodnya Ashira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya, suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh, makin bahaya nih orangnya.
3: Iya, laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intermezzo dulu sebelumnya kan. Ngobrol-ngobrol ternyata sekarang menjadi wanita independen. Solis independen.
0: Bener.
1: Jujur. Bagaimana banget. Sudah menyerah? Atau semakin semangat lagi semangat-semangatnya nih?
3: Masa baru seminggu udah mulai baca rata. Jangan lombain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener. Prosesnya udah dari pas
0: sebelumnya
1: ya kan?
3: Ya kalau ngomongin soal susah nggak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Mm-hmm. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang,
1: iya,
3: lebih beban kan kita.
1: Bener.
0: Okay.
1: Gitu. Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
3: konsekuensi sendiri aja.
1: Gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
3: Benar.
1: Okay. Tapi serius sendirian, enggak kan?
3: Sendirian. Iya ada partner beberapa teman. Cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri A to Z Records.
1: Oke. Okay.
3: Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman.
1: Keren, tapi gue mulai keren. A to Z keren loh.
0: A to Z. Ya,
3: karena Ashira Zamita. Iya,
1: makanya keren.
3: Sedikit intermezzo juga kan, two dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka
1: 27.
3: Tanggal lahir aku 27.
0: Wih.
3: Wow. Hashtag filosofi.
1: Apalagi ya keren lah pokoknya.
3: Iya, jadi ya makasih kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman, ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie itu mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi bedroom singer. Akhirnya karena mungkin aku juga dari kemarin-kemarin sebenarnya pas di label itu yang nggak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya kan. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh, yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu, tapi karena kita nggak experience langsung nggak terlalu ngerti tahapannya. Gitu. Ada hal-hal yang kayak oh ternyata royalty itu kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang.
0: Oke.
3: Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri, ya udah kita untuk saat ini coba independen, kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih.
0: Yes.
3: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja ya.
0: Tapi
3: kita mulai dari nol lah.
0: Benar, tapi so far belum ada penyesalan dong.
3: Belum ada.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
0: Benar.
3: Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, "Fah, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya." Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa kak? Istilahnya ini tau gak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih. Jobdesk banyak banget.
0: Jobdesk semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
0: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari independen kan jadi mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan ya udah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
3: Yang pertama kali disiapin ya pastinya mental ya.
1: Mental ya.
3: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
1: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
3: Betul. Itu pertama dan kedua. Aku gak tahu sih, cuman kayaknya pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga. Pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita. Gitu. Itu sebenarnya aku sempat bikin trust dan quit
1: yang,
3: juga.
1: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
3: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram terus WhatsApp nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah, justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari A sampai Z-nya. Makanya itu sih.
1: Itu sih. Iya, keren banget.
0: Iya, iya, iya. Hashtag filosofi.
3: Sikap.
1: Nah, yang paling penting kan materi.
3: Materi.
1: Materi lagunya dapatnya kapan?
3: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita gak harus bikin di studio yang Petra Sihombing yang
1: biasa. Betul.
3: Gak harus.
1: Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
3: Benar. Kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku, namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang, kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Oke. Kawan lama dari?
3: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara itu, adiknya Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia pokoknya masih bilik kecil banget. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang gak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
1: Tiba-tiba chemistry-nya dapat aja gitu ya.
3: Kayak ya rebound kan jatohnya. Kayak kita rebounding lagi. Kayak rambut ya. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba-coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
1: Wow. Dan itu sengaja enggak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
3: Itu sih udah diniatin. Gue sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming. Terus aku bilang, apa kita komersilin aja, kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
3: Biarkan kita memasak.
1: Nih. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasa kalau sama label kan ini udah disiapin lagi, coba buat lagu ini ya gini udah kayaknya udah diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti sebelumnya nggak sih?
3: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang, walaupun nih sebelum-sebelumnya let's say di label-label previously itu aku tetap dikasih kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, aku mau workshop kalaupun ada Sik, ada Kak Petra, ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan ya approval nih kak.
1: Bener. Decision makernya adalah
3: saya. Jadi gak terlalu berlapis-lapis aja sih.
1: Iya.
0: Alright. Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu gak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan-raguan gak? Nah kadang-kadang gitu kan. Tapi iya gak sih ya gitu ya.
3: Ada banget sih. Ada ya? Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
0: Okay.
3: Aku gak tahu kenapa. Malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya seperti itu.
1: Last minute ya.
3: Last minute. Ada yang nawarin di label lah. Ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik. Wah itu langsung kayak gimana nih. Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku. Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini, terutama banget muse dari lagu ini, yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget. Ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Wow. Nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
0: Betul.
1: Seperti judul lagunya Wedding.
3: Yes. Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita akan ngobrolin nanti ya.
0: Ya nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita, Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu. Karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: SD kayaknya deh.
1: Wow. SD.
2: Tapi kan dulu nama station namanya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Enggak tahu berapa puluh apa berapa ratus, enggak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Kalau berapa ratus, coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh,
2: kan.
1: Oh iya.
0: 90M.
2: Oh, 90M habis 100 M.
0: Mungkin. Wow, 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas waktu record ya.
1: AdSense-nya lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayaknya udah slow living di LA tuh.
1: Aduh. Tapi apa ya, cepet gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah di masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
1: Oh iya.
2: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Misalnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva. Aku Cinta Nanti pada saat itu yang pasti Alpha Records kan. Ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor satu segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Okay.
2: Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah, oh yaudahlah kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempet kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh, ini pecah banget series yang sama Nora Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh, My Nerd Girl.
2: Waktu itu kan, di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Yang gitu. Banyak ya, terus?
2: Iya, terus yaudah, oh suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling, aduh kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi. Karena somehow aku ngerasa kayaknya gak bener-bener bisa jalan dengan seiringan gitu. Kayaknya agak sulit.
1: Gak semua orang bisa gitu ya.
2: Iya bener, kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya. Apalagi kalau buat off air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off air dong. Gitu. Pengen off air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget karena memang I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
1: Okay, paham.
2: Karena ternyata audience film atau series sama audience musik itu jauh berbeda dan mereka banyak yang nggak tahu kalau aku satu orang yang sama kak.
1: Oh ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
2: Worst yang kayak, kak sumpah aku ternyata baru tahu Ku Cinta Nanti Aku Suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2.
0: Aduh.
2: Nggak tahu juga sih konsepnya gimana.
0: Kemana
2: ya?
0: Aja.
1: Oh, gitu ya. Jadi kayak ada boleh dibilang crisis personal branding ya kan sih?
2: Jujur.
1: Ya, sih? Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
2: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent susah.
1: Ternyata itu ya.
2: Menyita waktu juga kan soalnya kan.
0: Iya sih benar.
2: Buat promo buat produksi kan susah kalau syuting terus.
0: Betul. Gitu.
1: Nah akhirnya sampai di titik sekarang ya. Ibaratnya Indie
2: Barrens.
1: Itu buktinya ada gak?
2: Ceriwis dong.
1: Nah itu ketika lahirlah, ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
2: Jujur.
0: Bener.
1: Ya gak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri tuh. Apa perasaan pertama ketika wah akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin?
2: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
1: Serius nangis ya? Sampai segitunya ya?
2: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Nah, tapi ini bener-bener yang kayak 10 menit aku...
1: Gue bisa dari awal
0: bener-bener.
1: Sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung.
2: Bener-bener, dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator. Karena aku tuh pengen nge-claim, mereka gak percaya itu Ashira Zamita gitu.
1: Oh iya.
2: Kan?
1: Ha, bener-bener.
2: Kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka me-verify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas sudah mau rilis itu kan udah mendekati.
0: Ada keraguan gitu ya?
2: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar ini itu. Gimana ya?
0: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu?
2: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
0: Support ya.
2: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa, Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Okay. Bukan Uto The Bone ya.
1: Pamungkas yang lain.
0: Bambang,
1: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
2: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang sukanya
1: yang waiting, ya?
2: Belum. Okay. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insya Allah. Terus mereka pada bilang, oh waiting, gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi, sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang kayaknya susah dijual deh. Itu agak kena dikit di situ.
1: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100, bro. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
0: Langsung. Udah langsung tuh. Anjur semua orang kayak gitu 100 tuh.
2: Di situ langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
1: Aduh, produksi udah keluar segini lagi gitu.
2: Pasti kan enggak ngerti lah. Relate lah.
1: Aduh, tapi kita akan FGD sekarang juga.
0: Kita coba kasih pendapat tadi ya.
2: Terus kalau kurang di take down nih.
1: Jangan dong. Langsung keluar dari Anomaly.
2: Langsung di replace.
0: Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asy Razamita. This is Waiting.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya, udah 1945 bro.
1: Bener, wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting
1: dari Asira Zamita.
2: Gimana hasil FGD nih?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran.
2: Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya ya udah jadi artis global gitu. Semuanya bener bisa sih dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya, menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget nanti.
1: Betul.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih.
1: Okay.
2: Based on bucin, karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah, waktu itu kan kecelakaan hati tuh sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh nggak belum pernah menemukan cinta tuh yang benar-benar stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang.
1: Okay.
2: Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah dari gubernur tuh kan.
0: Dari gubernur juga. Terus, ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu, dia tuh selalu menempuh jalur darat. Karena maksudnya gak sejauh Bandung, tapi gak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
0: Iya, lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Okay. Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan.
0: Iya.
2: Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin enggak? Dia dengerin enggak sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Ah, baru bangun dia. Capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share link-nya ya. Atau dibikin klipnya.
1: Itu dia di klip.
2: Ngeliping sendiri dia.
0: Gak apa-apa, dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
1: Ya.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1. Itu yang ranking 1 pinter enggak tuh?
0: Iya.
2: Tapi sekarang udah lupa.
0: Enggak apa-apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa ini.
1: Kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Okay. Alright. Ini dia cerdas cermat.
1: Yoi, bareng sama Asyira Zamita.
0: Ada pesannya enggak?
1: Belum ada.
2: Program sebaru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias.
0: Tapi pelatih nyari.
2: Aku aja yang ngasih kak. Gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita.
2: Jadi basket. Kenapa dapet poin kan?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama.

0: Regunya cuma satu ya?
1: Iya, regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda ini pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, aku Sydney.
1: Salah.
2: Oh, salah ya?
0: Minus 5!
2: Oh my God. Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak ke gocek
0: juga sih.
2: Aku udah feeling bukan itu, tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
2: Enggak, ibu kota Amerika Washington DC.
1: Bener.
0: Canberra.
2: Oh iya, Canberra. Bener. Oh my God, itu Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
0: Minus 5 ya.
1: Alright, next question.
2: Rebut poin. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin
2: Thomas
0: siapa?
2: Thomas Alva Edison.
1: Betul. Tidak.
2: Oh my God.
1: 100.
2: Makasih Mas Thomas ya.
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, okay, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasinya. Lo tau gak sih?
2: Tau itu yang lagi ngomong. Tolong, ini kayak terlalu shady buat kita bawa ke sini. Takut di antar mana di framing kita blunder. Lanjut
0: planet bener. Apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Benar.
0: Harusnya ada backsoundnya tuh.
2: Tadi ada tepuk tangan.
0: Tepuk tangan ya.
1: Ada
0: kan?
1: Ada. Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai
2: Nil.
0: Betul.
2: Pas kecil baca buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya?
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia
0: Ensiklopedia
2: depannya.
0: Ensiklopedia ya.
1: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan.
2: Cheetah, bukan?
1: Betul.
2: Ini pas kecil kurkuma plus nih.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Enggak tapin.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik.
1: Minus 5.
2: Lumayan lah.
1: Oke lah.
0: Cuma salah 2, bro.
1: Betul.
0: Oke. Dan yang pasti kita senang banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
1: yes.
0: Untuk lagu Waiting.
2: Amin ya Allah, amin. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. Dimanapun udah bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Pro 2 FM pastinya. Dan yes. Juga jangan lupa itu paling penting kalau emang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluar judulnya Anomali, dipakai soundnya di TikTok.
1: Nah, itu dia. Biar itu makin cepat rilisnya ya.
2: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya. Misalnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya. Lagu cinta.
1: Lagu
0: gitu.
1: Cinta.
0: Yes. Nah, kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa lah take ke pasangan ya, enggak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refers to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar.
2: Okay. Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyak yang LDR. Iya, ayah mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
0: bisa
2: ini
0: bisa juga ya.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy ada perasaan longing dan sad dan mellownya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti sebenarnya ya. General ya perasaannya ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama tersangkanya ya.
2: Enggak ada, kan kita gak masih ada. Kita masih nutupin nih. Kalau kata orang zaman sekarang takut aing, Pak.
0: Iya. Tolong di cut aja bisa yang tadi ya. Gak bisa ya?
1: Gak bisa.
2: Tapi MV udah ada kak.
0: Udah MV ya.
1: Bisa dicek di mana?
2: Belum ada, mau rilis.
1: Oh mau rilis, oke.
2: Insya Allah ya seminggu dua minggu lagi. Karena ya kita masih mau bener nggak kita ya, kencengin dulu di ya, single ya.
0: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu.
2: Momennya
0: tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di stretch terus.
1: Yes, alright.
0: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyara Zamita.
0: Oke. Oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Terima kasih, kok
0: enggak berasa ya.
1: Cepat sekali.
0: Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live session-nya dari Asyara Zamita ya.
1: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Prodo yang udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah. Yes. Tapi barengan sama gue aja ya, sama Elan yang
0: tadi.
1: Oke. Oke.
2: Thank you ya, Kak.
1: Thank you.
2: Masih banyak juga pendengar RRI Pro 2. Muah-muah.
1: Itu dia.
0: Yaudah, langsung aja. Here we go.
1: Oke, this is Asyara Zamita dengan

Selamat malam teman Brodua Inla Info Brodua. Di malam hari ini bersama saya Arda Inla Info Brodua selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama, perayaan gelar juara La Liga 2025-2026 FC Barcelona berlangsung meriah di jalanan kota Barcelona, Spanyol. Namun di tengah euforia kemenangan tersebut, aksi pemain muda Lamine Yamal justru menjadi sorotan publik dunia. Yamal terlihat mengibarkan bendera Palestina saat mengikuti parade juara Barcelona di Senin 11 Mei 2026 waktu setempat. Aksi solidaritas tersebut langsung mendapat sambutan meriah dari ribuan pendukung yang membadati jalanan kota. Barcelona baru saja memastikan gelar La Liga ke-29 setelah menaklukkan rival abadinya Real Madrid dalam laga El Clasico. Kemenangan ini sekaligus menjadi salah satu momen paling emosional Blaugrana musim ini. Puluhan ribu supporter turun ke jalan untuk merayakan keberhasilan tersebut. Parade juara dimulai dari kawasan Spotify Camp Nou dan berlangsung selama beberapa jam mengelilingi pusat kota Barcelona. Di tengah parade, Yamal tampak berdiri di atas bus terbuka sambil mengibarkan bendera Palestina. Momen tersebut terekam dalam berbagai video yang kemudian viral di media sosial. Kita beralih ke informasi selanjutnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan memastikan langkah ke-32 besar Thailand Open 2026. Pebulu tangkis berusia 18 tahun ini memastikannya setelah mengalahkan Chen Suyu dari China Taipei di babak final kualifikasi. Talita menang dengan skor akhir 21-8, 11-21, 21-19 di Dimipur Stadium Bangkok Selasa 12 Mei 2026. Dalam pertandingan yang berjalan selama 48 menit tersebut, Talita menang clutch di game ketiga. Talita tampil dominan di game pertama. Sejak kedudukan 7-6, pebulu tangkis asuhan pelatnas PBCSI ini mendominasi lawan tanpa lama mengakhiri game dengan skor 21-8. Kendati demikian, dominasi tersebut tidak bertahan di game kedua. Sebaliknya, Chen Suyu yang justru mendominasi Talita sejak awal game hingga memenangkan set tersebut dengan skor 11-21. Seusai menghadapi Chen Suyu, Talita mengalahkan Ted Hartuzar di babak kualifikasi pertama dengan skor 21-18, 21-14. Talita menambahkan di game ketiga menghadapi Chen Suyu, dia berusaha untuk tampil lebih bebas dan tanpa beban. Talita mengatakan akan memfokuskan dirinya untuk beristirahat, kemudian juga menerangkan bahwa dirinya memperbaiki jam tidurnya kembali menyesuaikan kondisi pasca Piala Uber. Teman Pro 2, itulah info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, balik lagi dengan Arda di Jaga Malam untuk edisi kali ini. Hari Selasa 12 Mei 2026. Saya yang bakal nemenin kamu sampai dengan nanti di jam 12 malam. Kita seru-seruan bareng, Teman Pro 2 ya. Dan untuk lagu pembukanya di kesempatan kali ini ada Stuck With You. Ini featuring Justin Timberlake, Ariana Grande untuk kamu. Enjoy sama lagunya.

Kita masih di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan perdebatan soal mana yang lebih baik antara PC dan juga konsol untuk gaming ya, ini selalu jadi pertanyaan yang seakan-akan gak ada habisnya. Jawabannya panjang, dan mungkin jawaban panjangnya ya, itu adalah tergantung karena ada kebutuhan dan juga budget yang perlu kamu pertimbangkan. Tapi jawaban singkatnya adalah PC jauh lebih baik dari konsol untuk urusan bermain game, terlepas dari kemudahan penggunaan dan juga harga yang lebih terjangkau sebagai keunggulan dari konsol itu sendiri. PC punya lebih banyak alasan untuk jadi perangkat yang mungkin lebih unggul untuk bermain game. Nah, kira-kira apa aja nih teman Pro 2? Yang pertama itu adalah bos Xbox Phil Spencer yang baru-baru ini mengakui bahwa Microsoft nggak lagi fokus menarik pemain PlayStation ke Xbox, bahkan game eksklusif andalan Xbox kayak misalnya Forza Horizon 5 ya, itu udah dirilis di PS5 gitu. Selain itu juga dalam beberapa tahun terakhir gitu, Sony juga ngerilis banyak game eksklusif ke PlayStation, banyak game eksklusifnya PlayStation ya ke PC gitu. Salah satu alasan utamanya adalah pemain membeli konsol itu karena game-game eksklusif bagus yang nggak ada di PC. Nah, tapi sekarang itu semua mulai kehilangan maknanya, yang akhirnya membuat PC sebagai platform bisa dibilang lebih baik daripada gaming. Kenapa? Karena yang tadinya ini hanya tersedia di konsol, sekarang sudah ada juga di PC, teman Pro 2. Mungkin salah satu pertimbangan orang untuk kenapa beli PC itu akhirnya lebih ke lebih versatile gitu loh. Jadi kalau untuk kerja bisa, untuk dipakai buat nonton oke, tapi dipakai buat main game juga oke. Itu yang pertama, nanti kita lanjutin lagi di alasan berikutnya. Jangan kemana-mana.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

0: tahu belum? Menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2002 oleh NASA, fakta Indonesia menunjukkan bahwa kita memiliki 18.307 pulau. Namun, Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut kemudian melakukan riset pada tahun 2017 dan menyatakan bahwa Indonesia memiliki 17.500 pulau.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita lanjutin nih tema Prodo yang berikutnya adalah PC itu ibarat mesin waktu digital yang gak kenal yang namanya kata generasi. Backward compatibility ini bukan fitur yang perlu dipromosikan sama PC, karena ada banyak banget cara untuk mainin game lawas tema Prodo, mulai dari toko game digital resmi kayak Steam misalnya, patch buatan penggemar dan lain sebagainya ya. Mulai dari DOSBox yang jaga game klasik 90-an tetap hidup, sampai dengan emulator yang menghidupkan kembali kenangan masa kecil para pemain. Jadi game lawas di PC itu bisa dibilang tidak pernah benar-benar hilang. Kemudahan serupa itu sayangnya gak bisa kamu dapatkan di konsol Toma Pro 2 gitu. Kamu gak bisa lagi main game PS1 misalnya kayak gitu, kalau setelah kamu punya konsol yang baru misalnya kayak gitu. Itulah akhirnya yang akhirnya membuat orang tuh lebih berpikir untuk lebih prefer untuk beli PC rata-rata ya gitu. Terus ada juga sih, jadi beda juga, beda dengan konsol yang punya, yang cuma punya mengandalkan versi remaster yang kadang mahal harganya ya. Komunitas modding di PC itu seringkali nawarin mod gratis bahkan yang membawa peningkatan visual dan juga gameplay di game-game lawas. Contohnya misalnya game-game lawas garapan Bethesda ya, hampir gak bisa lepas dari peran komunitas modding gitu. Masih bisa hidup terus ya karena semua itu tadi. Bahkan game seperti kayak Elder Scrolls 5, Skyrim ya, ini yang udah dipasangnya sama mod-mod tertentu itu bisa jauh lebih stabil dan menarik secara visual maupun gameplay dibandingkan versi aslinya, versi originalnya Tomb Raider 2. Dan jelas kalau yang kayak gitu kalau di konsol nggak bisa. Nanti kita lanjutin lagi sama yang berikutnya Tomb Raider 2, alasan mungkin kenapa PC tetap dianggap sama sebagian orang lebih baik daripada konsol.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Oke, kita lanjutin lagi Demam Pro 2 ya. Yang berikutnya adalah PC itu menawarkan kebebasan penuh untuk para pemain mengatur pengalaman bermain sesuai dengan keinginan mereka. Mulai dari atur resolusi, frame rate ya, terus mengutak-atik yang namanya pengaturan visual, melakukan overclocking. Kalau konsol itu hanya membatasi pemain untuk dengan pengaturan bawaan gitu ya. Jadi PC itu memungkinkan kustomisasi yang lebih fleksibel sesuai dengan kemampuan hardware yang dimiliki sama yang punya gitu. Intinya di saat konsol mengarahkan cara bermain, PC memungkinkan pemain untuk memutuskan bagaimana mereka ingin bermain. Gitulah Demam Pro 2 ya. Nanti kita lanjutin lagi karena ada satu hal masih ada banyak juga sih sebenarnya hal-hal yang membuat PC dinilai jauh lebih unggul sama sebagian orang dibanding konsol gitu ya. Nanti kita lanjutin, jadi jangan kemana-mana.

Ketua KORNI Kota Bogor mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah dipilih menjadi salah satu media untuk melakukan siaran langsung Piala Dunia yang akan digelar.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

berlangganan apapun atau mengeluarkan uang ekstra. Bahkan beberapa game multiplayer di PC ya, yang server resminya itu udah mati misalnya, itu berhasil dihidupin lagi lewat server yang dijalankan sama para pemain gitu, Tomb Raider 2. Terus yang berikutnya adalah, nah ini juga nih masalahnya, upgrade komponen itu mudah di PC Tomb Raider 2 daripada ngeganti secara keseluruhan seperti upgrade dari konsol generasi sebelumnya ke generasi yang baru, misalnya kayak PS4 ke PS5, PS3 ke PS4 gitu. PC itu menawarkan fleksibilitas nih untuk ini, untuk dapetin performa yang lebih tinggi. Jadi komponen pentingnya aja yang harus diganti, misalnya kayak mau ganti prosesornya aja, mau nambah atau upgrade RAM-nya aja, atau mau ganti GPU-nya gitu. Dan apa namanya, karena per part gitu ya, karena per masing-masing bagian ya, jadi keluar uangnya juga gak terlalu langsung brek banyak gitu, gak kayak gitu Tomb Raider 2 ya. Ini jadi satu hal yang mungkin satu kelebihan yang ada di PC juga gitu. Terus yang jelas itu semua bisa sangat mudah sesuai dengan kebutuhan dan juga budgetnya para pemain gitu. Hal yang sama sedangkan di satu sisi itu gak bisa dirasain sama para pemain yang bermain di konsol, yang biasanya mereka itu hanya memberikan dukungan upgrade komponen di penyimpanan doang gitu. Yang bisa kamu tambah itu cuma storage-nya, tapi gak bisa ganti mesinnya, misalnya kayak ganti prosesornya ya gak bisa. Kalau mau ya harus beli ininya, apa namanya, generasi yang paling barunya, kayak gitu ya Tomb Raider 2 ya. Nanti ada satu hal lagi nih yang juga jadi apa ya, alasan kenapa PC lebih baik daripada konsol ya untuk gaming gitu di beberapa orang. Kita bakal bahas itu, jadi jangan kemana-mana.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.

0: teman-teman Pro 2, udah tahu belum? Gajah yang kita kenal sebagai hewan besar yang berbelalai panjang ternyata juga punya kipas alami. Kipas itu adalah telinganya sendiri. Telinga gajah berkulit tipis dengan panjang yang bisa mencapai 17% dari tubuhnya. Fungsi utama telinga lebar ini adalah sebagai penyejuk alami. Telinga gajah dipenuhi pembuluh darah besar yang mengatur suhu tubuh mereka. Jadi, jika gajah merasakan suhu tubuhnya meningkat, ia akan memompa darah ke telinga, kemudian mengepakkan telinga itu. Semakin lebar telinga gajah, semakin luas pula jangkauan gajah melepaskan panas ke udara di sekitarnya.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, teman bro, udah kita lanjutin lagi yang terakhir ya. Di PC semua game dari konsol ataupun platform manapun itu bisa sangat mudah gitu. Melalui emulator gitu, pemain bisa mainin game klasik dari konsol lawas PlayStation, Nintendo, sampai dengan mesin arcade secara langsung di PC. Selain itu, beberapa emulator juga menyertakan dukungan untuk membuat game-game lawas itu bisa berjalan di resolusi lebih tinggi dengan frame rate yang lebih tinggi juga. Sederhananya, PC itu bukan cuma untuk mainin game baru, tapi bisa juga jadi rumah ya, dalam tanda kutip, untuk menikmati game dari segala era dan juga generasi gitu. Jadi itu adalah alasan mengenai PC, kenapa PC dianggap lebih baik daripada konsol untuk sebagian orang gitu, sama berdua. Nanti kita lanjutin lagi ya sama beberapa game rekomendasi mungkin yang bakal aku kasih ke ruang dengar kamu. Mungkin kamu bisa mainin di waktu-waktu senggang kamu, sama berdua. So jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Prodo FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor. Teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Mempersiapkan liburan panjang teman Pro 2 ya. Di bulan Mei ini kan nanti ada libur panjang tuh. Nah, mungkin ada yang cari game apa yang bakal dimainin. Kalau saya sih rekomendasi ya. Rekomendasi game yang harus kamu mainin di bulan Mei ini itu ada Death Stranding teman Pro 2, yang kedua, yang on the beach ya. Jadi ini game buatan dari Hideo Kojima, dan sekali lagi dia bawa kita ke sebuah perjalanan yang akan mengguncang yang namanya filosofi hidup kamu gitu. Death Stranding 2 ini sebuah pengingat bahwa di tengah kehancuran teknologi, sentuhan manusia adalah satu-satunya hal yang nyata. Berjalan melintasi medan yang sulit dengan beban di pundak, diiringi kesunyian yang mencekam, ini akan bikin kita merasakan melankoli yang indah, gampangnya gitu ya teman Pro 2 ya. Setiap paket yang berhasil kamu antar, ini adalah pesan bahwa harapan itu masih ada. Dan koneksi antar manusia itu tidak akan pernah benar-benar mati. Meskipun dunia sudah berubah menjadi asing teman Pro 2. Satu game yang layak sekali untuk kamu cobain di bulan ini teman Pro 2. Itulah ya yang juga sekaligus menutup jumpa kita di malam hari ini. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak teman Pro 2. Dan semoga apa yang tadi udah disampaikan semuanya bermanfaat untuk kita semua. Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 KHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

0: gak sih? Ada loh, aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja ternyata memiliki manfaat yang efektif untuk membakar kalori. Penting banget nih buat kamu yang malas berolahraga. Ternyata olahraga itu tidak harus dilakukan khusus di tempat kebugaran atau memilih untuk olahraga lain. Secara tidak sengaja nih, ketika kamu naik turun tangga, sebenarnya kamu sudah melakukan aktivitas sederhana pengganti olahraga yang efektif untuk membakar kalori. Naik turun tangga mampu menyehatkan fisik dan mental, mengurangi resiko stroke, dan juga meningkatkan kekuatan fisik kita untuk melakukan tugas sehari-hari. Menurut penelitian berjudul Promoting Stair Climbing as an Exercise Routine Among Healthy Older Adults Attending a Community Based Physical Activity Program yang diterbitkan di jurnal MDPI 2019, naik tangga secara teratur sekitar 20-34 lantai seminggu berkaitan dengan penurunan risiko stroke pada pria, peningkatan denyut jantung, dan penurunan fisiologis terkait penuaan. Kemudian, naik turun tangga juga dapat menguatkan otot dengan memperkuat tungkai bawah karena melibatkan gerakan secara vertikal dan horizontal secara bersamaan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Naik turun tangga mampu meningkatkan fungsi paru-paru dan juga mengurangi risiko penyakit mematikan seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker loh. Dan gak cuma buat kesehatan fisik aja, tapi juga meningkatkan kesehatan mental. Naik turun tangga membantu meningkatkan kerja kognitif dan meningkatkan suasana hati. Udah naik tangga hari ini?
1: Apa sesuatu yang belum kamu tahu?
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Di pagi hari yang cerah ini, kata siapa cerah? Kan mataharinya belum muncul. Hopefully cerah teman bro dua, karena masih banyak aktivitas yang harus kita lakukan sepanjang hari ini. Dan bukan awal yang baik kalau harus kehujanan pagi-pagi teman bro dua. Anyway teman bro dua, seperti biasa gue baru akan mulai ngebagi informasi nanti di jam 6 teman bro dua. Karena dari jam 5 sampai dengan jam 6 ada jazz music yang bakal menemani pagi hari lo. Oke, kalau gitu sebagai lagu pembuka perjumpaan kita, gue mau muterin satu lagu dari Gaitsa Kenang dengan Maaf.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Perjuangan adalah kunci untuk meraih impian dan mewujudkan potensi sejati.

0: tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Just Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
1: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: caranya? Bagaimana mau jalan proyek kita ini?
1: Konsep lo orang bagus, tapi sponsor susah terimanya. Oe punya konsep, sponsor suka.
2: Ya kan bisa dikolaborasikan toh. Kalau sampean merasa idenya jos, bisa kita kompromikan.
1: Lo mikir coba ya, mau acaranya sebagus apapun.
3: Setiap orang pasti memiliki pemikiran dan pendapatnya sendiri-sendiri. Jangan mudah menyalahkan mereka yang tak sependapat dengan kita. Karena wajar jika ada pendapat atau keyakinan yang berbeda. Maka bijaklah mengelola perbedaan dalam kerukunan dan bukan permusuhan.
0: Kalau aku mau duduk sama sponsor.
3: Oke, rapat kita break makan siang dulu. Kita ke kafe depan sama-sama ya.
0: Oke, bos.
1: Man, lo orang dari tadi ngamuk-ngamuk. Kita makan dulu lo orang, nanti paling banyak makan pesen lah.
0: Aku tuh marah-marah karena aku belum makan.
4: Yo wes, makan sih. Yuk, bro. Ayo,
0: mau nama dulu lah.
1: Hayah, oe pusing kalau begini nih.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

Di rangkaian Just Music, teman Bro 2 yang menemani subuh-subuh lo gitu dari jam 5 sampai dengan jam 6. Dan sekarang udah ada gue yang akan menemani lo, Adam, teman Bro 2. Anyway, welcome to Bro 2 FM buat lo yang baru bergabung, teman Bro 2. Dan seperti biasa di pagi hari kita bakal seru-seruan bareng. Kita bakal ngebahas banyak hal-hal seru. Nanti gue juga sudah menyiapkan topik obrolan yang mungkin bisa jadi apa ya, peneman, temen lo di jalan gitu, menemani perjalanan berangkat kerja lo kah, berangkat kuliah lo kah di pagi hari ini. Tapi nanti di jam 7, teman Bro 2. Di jam 6 ini kita bakal ada Cuhaini. Cuaca hari ini, perakiran cuaca nanti akan dibawakan sama rekan kita dari BMKG. Terus ada juga begini berita pagi ini, teman Bro 2, ada apa di Indonesia hari ini gitu, teman Bro 2. Dan seperti biasa gue juga bakal nanya ke lo, hari ini hari apa? Jadi mending lo cari dulu jawabannya sekarang, teman Bro 2. Nanti hadiahnya apa ya? Hadiahnya adalah ucapan terima kasih dari gue. Oke, kalau gitu teman Bro 2, kita lanjut dengerin lagu enak dulu. Ada Sang Dewi dari Liodra featuring Andi Rianto. Spesial buat lo tentunya, teman Bro 2.

0: Aduh, HP gue low banget nih. Pinjem charger dulu dong. Lupa tadi, kagak bawa.
1: Iya, pakai aja tuh. HP gue mah lagi full dong.
0: Oke, gue pinjem dulu ya. Eh, lo lapar gak? Cari makan dulu yuk depan situ.
1: Ayo, lapar juga nih. Beli sekarang aja, Pak. Tapi bayarin ya.
0: Oke, siap. Eh, bentar. Gue ambil dulu HP-nya. Tadi kan lagi di charge.
1: Iya, tapi jangan lupa chargernya juga dicabut ya. Terus lampunya tolong dimatiin sekalian. Lupa kan tuh tadi kita gak matiin.
0: Dih, gak usah dicabut kali. Nanti kan kalau pulang kita cas lagi handphonenya. Lagian juga kalau lampunya dimatiin jadi gelap.
1: Ya janganlah. Kita kan harus hemat energi. Kalau gak ada listrik kan kita juga yang repot. Iya gak?
0: Iya juga sih. Yaudah nanti dicabut deh chargernya. Sekalian gue matiin tuh lampunya.
2: Ayo, hemat energi. Matikan lampu di siang hari, cabut alat dan barang elektronik jika sedang tidak digunakan. Biarkan mereka istirahat sejenak kalau kita nggak mau kehilangan mereka.

0: Cuhaini cuaca hari ini teman bro dua, gimana cuaca pagi hari ini di daerah lo teman bro dua? Di sini lumayan cerah ya, ini tumben. Mataharinya terlihat walaupun tidak bersinar begitu terang, tapi lumayan lah udah terang gitu. Oke deh teman bro dua, biar lebih pasti aja nih teman bro dua, gimana kalau kita dengerin perkiraan cuaca di pagi hari ini dari rekan prakirawan kita di BMKG. Ada Kak Alita Nur Aini. Silakan Kak Alita.
1: Selamat pagi sobat RRI dimanapun berada. Saya Alita Nur Aini, prakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan prakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Pada pagi hari cerah berawan hingga berawan. Menjelang siang hari berpotensi hujan ringan yang berskala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kota Depok, dan berpotensi hujan sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur. Pada malam hari berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta. Pada dini hari cerah berawan hingga berawan. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat ataupun petir pada skala lokal dan berdurasi singkat pada rentang waktu antara sore hingga malam hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Demikian update perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun sobat berada. Ada pantun nih sobat RRI, beli ketoprak bersama si Aas lebih enak dicampur toge. Hey, yang mau beraktivitas jangan lupa cek info BMKG. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: Jadi gitu teman bro dua, masih ada potensi hujan di hari ini. Jadi gak ada salahnya buat lo menyiapkan payung, jas hujan, dan apapun itu yang bisa melindungi lo dari cipratan-cipratan air dan rintik-rintik hujan gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi dengan informasi lainnya yang gak kalah menarik ya teman bro dua. Tapi setelah lagu-lagu berikut ini, ada One in a Million dari T5B.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Begini.
1: Begini. Berita pagi ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada berita dari Kejaksaan Agung nih, yang menjemput paksa Direktur Utama PT Toshida Indonesia terkait dugaan kasus suap pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, teman Pro 2. Jadi penjemputannya dilakukan setelah si Dirut itu mangkir dari panggilan penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung, teman Pro 2. Dan diamankan di salah satu rumahnya di Jakarta Selatan dan langsung menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik gitu. Jadi dalam kasus ini, si Dirut PT Toshida Indonesia ini diduga menjadi salah satu pemberi suap kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia Heri Susanto, teman Bro 2. Dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan di Kejaksaan Agung gitu. Sedih ya kalau masih ada aja gitu korupsi, walaupun satu sisi ini pertanda bagus kalau banyak yang tertangkap, tapi di sisi lain ini pertanda kalau banyak juga dong yang korupsi. Miris gimana ya. Happy tapi sedih gitu, teman Bro 2, campur aduk lah perasaan kalau lagi ngomongin soal korupsi ini. Ya semoga bisa segera diatasi ya. Indonesia bisa jadi negara yang lebih bersih dari tindak pidana korupsi, teman Bro.

0: Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.
1: FM, teman terbaik kamu.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Teman Produa, lo tau gak kalau hari ini itu hari apa? Seperti biasa teman Produa, setiap gue siaran pagi gue akan selalu menanyakan hal ini ke lo teman Produa. Jadi teman Produa, hari ini adalah hari perdagangan yang adil sedunia atau Fair Trade Day teman Produa, yang dirayakan setiap tanggal 13 Mei setiap tahunnya gitu teman Produa. Dan hari ini tuh diperingati dengan maksud untuk menciptakan kesejahteraan dalam dunia kerja dan membangun lingkungan kerja yang positif bagi para pekerja, bagi kita teman Produa. Karena seringkali ya kita mendapati kasus di mana para pekerja, terutama buruh, sama aja kak, nggak sih, buruh dan pekerja itu dituntut untuk terus bekerja keras gitu teman Produa, dan memproduksi barang-barang yang paling menguntungkan di dunia gitu. Namun ironisnya nih, kadang mereka masih hidup dalam garis kemiskinan gitu. Lu kebayang nggak sih, dia setiap hari bikin iPhone tapi nggak kebeli itu iPhone gitu. Agak sedih ya. Nggak boleh ngetawain dong, salah, maaf. Saya ngetawain diri saya sendiri, maksudnya nggak bisa beli iPhone. Upah yang rendah ini gak sebanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan gitu, membuat banyak buruh kesulitan dalam meraih kestabilan ekonomi. Berangkat dari hal itu, teman Produa, dicetuskanlah Hari Perdagangan yang Adil Sedunia, yang bertujuan untuk mengingatkan kita akan pentingnya perdagangan yang adil, meliputi perlakuan pekerja dengan adil teman Produa, memproduksi barang-barang berkualitas dan lebih memperhatikan dampak lingkungan tentunya. Gitu teman Produa. Jadi, Happy Fair Trade Day.

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sepak, saya melihat kalau seninya main sepak bola itu adanya di tim Brazil. Dan sekarang udah bergeser kepada sepak bola modern, tetapi timnas Brazil dengan pemain-pemain mudanya